0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Car SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jamaah dalam keadaan sehat kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Terima Sementara itu Kepala Kementerian sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syekhona Muhammad Khalil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tis Modara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada. Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
5: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen itu berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver. Dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin. Dan di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama ya jalannya pertandingan Grup B antara Kanada versus Qatar, dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan kembali pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti jalannya pertandingan Grup A antara Meksiko versus Korea Selatan, bertempat di Stadion Guadalajara. Dan pendengar, mendatang pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan temani ruang dengan Anda di suasana pagi ini. Kebersamaan kita di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dan di hari ini pendengar, di tanggal 19 Juni 2026 kita peringati sebagai Hari Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik Secara Internasional. Peringatan Hari Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya mengakhiri kekerasan seksual yang terkait dengan konflik serta menghormati para korban di seluruh dunia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda, apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

Pendengar, Meksiko akan berjumpa Korea Selatan di Grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dimainkan di Guadalajara Stadium, Meksiko pada Jumat hari ini, 19 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Indonesia Timur. Meksiko dalam kepercayaan yang baik setelah di laga sebelumnya menang 2-0 atas Afrika Selatan. Namun pelatih timnas Meksiko, Javier, memberikan penilaian positif terhadap Korea Selatan. Tak hanya Meksiko, Korea Selatan juga dalam kepercayaan diri yang baik setelah sebelumnya Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menganggap Meksiko lawan kuat dan berpengalaman. Pendengar, dalam laga nanti Korea Selatan akan bermain tanpa gelandang pengatur serangan Lee Jae-sung karena gelandang ini mengalami cedera hamstring. Diketahui dalam 15 kali pertemuan antara kedua negara, Meksiko menang 8 kali dan Korea Selatan menang 5 kali. Sedangkan 2 kali laga lainnya berakhir imbang. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui lebih jelas ya terkait dengan perkiraan susunan pemain antara Meksiko versus Korea Selatan, Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman rri.co.id. Dan terkait dengan pertandingan grup A antara Meksiko versus Korea Selatan ini akan kami siarkan langsung ya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 Jakarta bersama Erik Hamzah dan Senpi Hilmansyah. Pastikan Anda tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

nomor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Jacques Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Jacques Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Jacques Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama jalannya pertandingan Laga Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Korea Selatan dari Stadion Guadalajara. Dan terkait dengan jalannya pertandingan tersebut, kami relay dari Pro 3 Jakarta bersama Erik Hamzah dan Senpi Hilmansyah.
1: Ini akan dipandu oleh Bung Senpi Hilmansyah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan

0: tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana, kini menguasai bola, masih Vasquez, melihat rekannya Vasquez, melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres, dibuang saja tadi oleh Jae-sung, meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda, terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang In. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang In tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan. Penyerangan dari Meksiko, masih Meksiko kuasai bola, pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Scholl tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung-kyu pendek saja. Tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan, kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones, umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
1: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, tomba tadi Alvarado. Tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seung-kyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Seung-kyu. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini. Masih Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee, dorong lagi kepada Kim kali ini. Masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri, Giyuk bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea, yang Kim Seng.
2: Bang, ya ini selamat pagi Pak Andang.
3: Selamat pagi Kak Tira, Kak.
1: Dari belakang pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Gueteres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez, coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10, Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giyuk, atau terus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giyuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel, masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo, umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim, hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri, coba lagi kali ini Giyuk dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Kim, masih bermain-main kali ini Wang dari tengah, masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat, dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko. Ke sebelah kanan Quinenos, arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan ke tengah lagi, masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo, umpan lagi maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez, masih Vasquez. Coba lagi, pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce, dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado, terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Gueteres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan, masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, di pressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
0: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan. Kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan, dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi, sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado, umpan ke tengah kepada Lira, ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko, pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi, yang sudah maju ke depan, namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son, namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola, maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez, pindahkan bola kepada Vasquez, ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel-duel bola udara, kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana, ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae, tendang bola jauh ke depan, Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez, pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing, langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan, Kim Seung-kyu, sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke-19, kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim In-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi, yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko, Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko yakni Alvarez. Dan Bung Nova,
4: Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut?
5: Ya,
4: maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
5: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Meksiko, permainan Korea Selatan pada hingga 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki. Korea Selatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
4: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
5: Ya, Meksiko hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama ya, yaitu bola udara ya, tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
4: Ya, baik saudara pendengar, di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan. Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan. Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim, dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. Tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez masih mencari kawan, depan kali ini geser pada Alvarado, di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan. Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gueteres, back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang, umpan ke depan yang tujuh oleh Jimenez, kali ini dibuang tadi oleh Hugh, dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos, dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko, umpan ke kotak penalti, melengkung hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi, para pemain Meksiko coba lagi membuild up Alvarado, kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres, masih Gueteres, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang ini anak dari Meksiko, Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol. Pergerakannya ilegal tadi dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim mencoba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, kena dengan Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut, meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan, sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gutierrez ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gueteres, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu, coba kali ini menguasai bola. Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos, kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko, di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Alvarado, mencoba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giuk lagi, mencoba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko. para pemain Korea Selatan sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimasuk oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo. Kali ini Meksiko mencoba bermain 1-2 dengan sama Quinenos, back pass kepada Romo, kembali berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ataupun ke belakang Alvarez justru kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quinenos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quinenos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju sekali adalah Son ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara. Dorong lagi kepada Alvarez kali ini. Masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira. Tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quinenos, tetapi Quinenos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper. Dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giuk, giring bola dengan cepat kali ini Giuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim. Balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Gi Hyuk, bermain 1-2 Gi Hyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim. Masih kali ini para pemain Korea dipressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kembali kepada Kim. Masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini. Bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko. Melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Quinenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini kuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo. Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim kali ini masih ke tengah lagi. Masih ada Paik tadi. Bermain-main kali ini dari sebelah kiri Giyuk. Coba alirkan ke tengah. Hampir saja disergap tadi oleh Romo, tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giyuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 22 Seol. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Seung-gyu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko.

0: melakukan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik. Saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam.
2: Di Papua ketiga
1: saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium. Berusaha melakukan serangan, memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Yungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko. Hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim. Langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min Jae di garis tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola kali ini Lee Ki Hyuk. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Beum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main. Kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki Hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jung Woo di sana. Kim Min Jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim Min Jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola. Meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki Hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung Woo. Pindahkan bola kepada Inbium. Di lapangan tengah, umpan ke belakang. Masih Korea Selatan kali ini, Lee Ki Hyuk. Pindahkan kepada Kim Min Jae atau Inbium di sana. Masih Inbium menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim Min Jae kali ini, Lee Ki Hyuk, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Jae Sung di sana, namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana. Dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh Inbium. Kali ini Yungwu ke belakang kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola ke tengah kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Hoo Paik tadi. Terjatuh, sementara wasit asal Uruguay Gustavo Teixeira nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada Inbium. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja, atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Saudara pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang, Raul Rangel tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Gallardo di sana, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan. Ada Jimenez di sana atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana, kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Jung Woo pindahkan bola ke tengah kepada In Byung, ditarik nampaknya terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seung Kyu. Endek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko, namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi-hyuk tadi kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan. Ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan, Lee Kang In nampaknya, yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana ke depan kepada Jimenez tadi, kembalikan bola kepada Gallardo, tendang bola jauh, kembali bola jatuh di kaki Eric Lira, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
2: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myungbo tampaknya sudah mengetahui cara permainan, cara pola, bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
1: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
3: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
2: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang. Tadi sundulan Julian Quinones ya, itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seon Gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor satu Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Ini membuat Kim Seon Gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Young-woo yang juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
3: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lee Kang-in tadi ya. Iya, ini membuktikan bahwa mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
2: Iya, tadi ke soal Lee Kang-in.
3: Iya, silakan.
2: Kayaknya dia terlalu agresif ini, terlalu
3: bersemangat di awal ya.
2: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang-in sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bo. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko bagaimana Hong Myung-bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun Gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eum Ji-sung dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12. Memang cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini. Sementara di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada

0: mengganggu komunikasi antar pemain sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang juga Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya gol itu jadi asis, tapi tadi hanya umpan.
1: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
0: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
1: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
0: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi, sangat,
1: bisa jadi ya.
0: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu, mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
1: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
2: Pagi, Bayu.
1: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
2: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya, dukungan saya adalah tetap Korea. 1-0 untuk Korea.
1: Oke. Okay. Itu saja?
2: Dari pertama.
1: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
2: Iya, sementara itu aja.
1: Baik, kalau gitu.
2: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
1: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
3: Iya, permainan Korea lumayan. Artinya tidak memalukan lah.
1: Oke, baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
3: Oh, enggak, banget. Memang ya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko kayaknya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada back-backnya itu yang menghalangi.
1: Okay.
3: Kita berharap Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus duka Qatar yang dibantaikan 6-0.
1: Oke. Okay. Prediksi skor berapa, Pak Kendi?
3: 2-0
1: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
4: Pagi Pro 3. Salam olahraga.
1: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
4: Gimana Kak?
1: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, prediksi?
4: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
1: Iya.
4: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
1: Iya.
4: Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasi.
1: Karena bolanya masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja harapan dan terakhir. Oke.
4: Sampai dengan saat ini masih 0-0, penting jangan ada kartu merah begitu ya, usahakan hati-hati lah.
1: Siap kalau begitu, terima kasih.

0: Putra, selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myung Bo?
1: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya, karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan. Selain juga Lee Jae-sung, kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
0: Oke, kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
1: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang In. Dia terisolasi tapi dia rajin tadi ya, di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
0: opsinya banyak kanan. Opsi penyerangan yang dilakukan ya, jadi tidak terus-menerus digempur ya. Begitu bisa dibilang
1: dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
0: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat? Nah, di babak kedua?
1: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh ya. Meksiko pada babak kedua.
0: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
1: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan. Ya, tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yung-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol. Dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
0: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
2: Ya, pertandingan menarik dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi dia akan menang mungkin.
0: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
1: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Siapa yang melakukan kesalahan kecil maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
0: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
3: Iya. Baik, Kristi, terima kasih saudara pendengar. Babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung. Masih menguasai bola, kali ini Kim In Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim In Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez dari sisi sebelah kiri. Kali ini Vasquez menguasai bola, memberikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez, terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quinones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Namun, oh, Korea Selatan berhasil merebut bola. Ada Son di sana. Pendek saja kepada Lee Kang In. Masih Lee Kang In. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dengan nomor punggung 15. Moon Hwan tadi. Umpan crossing. Oh, sayang sekali. In Doom tadi ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko, masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko, tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan memanfaatkan umpan terobosan tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, oh, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones, menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri. Berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones. Kirimkan umpan crossing. Mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara. Dipetik saja bola. Bola lepas tadi. Gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung Kyu tadi, yang gagal memetik bola di udara, bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinn Ernest tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya baik, saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola namun offset nampaknya Alvarado tadi. Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, berlari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Hanbul. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung-kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan, ada Son Heung-min di sana. Umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel. Dengan mudah menangkap bola, masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Minta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon-hwan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan. Kim tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun-min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
2: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
1: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh ya, Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan 2 sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seung-kyu melakukan blunder. Padahal Kim Seung-kyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
2: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berapa kotak penalti, masih Son, terus bergerak-gerak, balikan ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggorang-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez. Kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Sun Yu, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya. Kali ini diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han Byung terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han Byung. Cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi, Son dijegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas ini Gustavo Tejera memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan ini Lee Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan, akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk untuk memang menggantikan. 11 tadi ada Huang Pichan dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang, kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan. Dari tengah wall, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sledingan yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan. Paik Seung Ho membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang, membuat Guterres kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Pak Seung Ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan karena tadi memang ingin membangun serangan namun dicegah tadi oleh Park Sang-hoon sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kick off ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini para pemain Meksiko. Coba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan. Kali ini tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Raul Rengel, sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini masih dikejar balik oleh Jimenez, disapu saja tadi oleh Ji-hyuk. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan alirkan ke sebelah kanan kepada Kim, dorong lagi kali ini Kim dari back ataupun Lee masih mencari kawan ke tengah. Kembali para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan, back pass lagi kepada Kim, geser lagi ke sebelah kiri dan kepada Hyuk, dorong lagi kepada Seol. Kali ini masih Seol, coba lagi geser ke sebelah kanan, perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi, Paik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Huang. Geser kali ini, masih Korea Selatan dari tengah, masih kebingungan. Pemain nomor 4 yaitu Kim Min-jae, umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min-jae. coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han Min. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini, bermain-main terus di pertahanan sendiri, di pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti main 1-2, tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Di sepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko, diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh, masih belum ada peluit dari wasit kali ini. Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi, geser lagi ke sebelah sini kepada Giuk, dorong kali ini kepada Seol. Masih Seol, dorong terus, berbahaya kali ini Seol, menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko, tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu, sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offset, Hwang Hee-chan terdapat offset yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada kelemahan gol lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko. Umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez, terbodi tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Hyun-bum. Terjatuh tadi, agak sedikit kesakitan pemain nomor 2 Lee Hyun-bum. Masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti, meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Tendangan bebas bagi tim dari Korea Selatan, pendek sudah dilakukan kepada Lee Bum atau Hyun-bum. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Alirkan lagi, coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini, masih bersama Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, dorong dengan kaki kanannya. Masih mencari kawan Kim Min-jae. Lirik sebelah kiri, dekati oleh Giuk. Alirkan lagi pada Seol ataupun Pahuang, pemain nomor 11 yang baru masuk. Bermain bersama Seol, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi, lebih sabar lagi pemain Korea Selatan. Kapten kesebelasan nomor 4 kali ini dari Korea, Kim Min-jae, terus bermain-main dari belakang. Hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Kim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Hyun-bum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini, ke tengah lagi. Masih bermain, coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan, tetapi back pass lagi, alirkan ke sebelah kanan jauh, melambung kepada Lee. Tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Hyun-bum tidak terlalu baik, sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah, diambil, dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
3: Ya, baik, sudah pendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan, Hyun Min-go, tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan, oh nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo. lari ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Jung-woo bersiap-siap. Seol Jung-woo lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi. Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez. Terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola. Umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing, ada di sana Lee Kang-in di sana. Masih Lee Kang-in. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Korea Selatan pendek saja. Indium menguasai bola. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Seung Hoo Paik tadi. Tarik ke belakang kepada Han Bum. Min Jae kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang-in. Lapangan tengah Lee Kang-in. Han Bum kembalikan bola. Depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya. Paik tadi nampaknya. Seung Hoo Paik tadi. Bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluidnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi gol yang sayang sekali? Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sing-ju gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sing-ju ketika sudah berhasil memetik bola di udara, umpan dari Quinones yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
3: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Heung-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian tarik digantikan Oh Jun-yu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-yu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-yu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Besiktas Turki.
3: Ya, terima kasih Bung Nova dan sudah dengar. Nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan, dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini, pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Gutierrez. Padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Yu Paik tadi, berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini sudah mendengar di barisan pertahanan masih bermain-main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim Min Jae. Umpan pendek saja kepada In Dong. Kembalikan kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Lee Ki Hyuk. Masih Lee menguasai bola. Tendang bola jauh ke depan kepada Wang Yi-chan di sana. Masih Wang Yi-chan menguasai bola. Tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-gyu. Masih Kim minta rekan-rekannya untuk lebih melebar. Pendek saja kepada Kim In-jae. Kembalikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri. Nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Hyun Jun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko Gallardo tadi, nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi. Terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Hyun Jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat, namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyun-kyu tadi, nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, pindahkan bola ke depan kepada Quinones, kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
4: Selatan.
5: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke lapangan penalti, satu pemain Jimenez terlalu gigi kalau masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, dari Kim Sen-gyu. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez, mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung, menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea pergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
1: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya, pemain-pemain tipe menyerang seperti Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung dimasukkan tadi, sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka, ada Obed Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
5: Ya, berbahaya kali ini Korea Selatan dalam kotak penalti. Lolos lagi, satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran, dan justru offside terlebih dahulu tadi, tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan. Lolos tadi, posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Hyun-jun yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Hyun-yu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9 ya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea ya ini Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu-hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kami kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira, umpan lagi ke kotak penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik, berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri. Pemain Hom Yung-woo ataupun satu pemain lainnya dorong lagi, masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah, ada Lee Kang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim, jauh kepada kiper yakni Kim Sung-yu, coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan, mencari kawan, coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko, ke sebelah kiri lagi kepada Quinones. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan, dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri, umpan lagi ke depannya kepada Quinones. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee dan Wesley. Dua pemain disiapkan, nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yakni Giu. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri sebarkan lagi ke depan kepada Kwon Ines. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez. Dorong kali ini kepada kiper Rangel. Back pass kali ini tadi, atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Sang-yu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan. Memasuki menit ke 81. Yu tadi pada Kim Min-jae. Masih look lagi, dorong ke depan lagi para pemain Korea Selatan. Terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi. Dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan. Cepat dilakukan dari belakang kali ini. Masih kapten kesebelasan Kim Min-jae. Arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Hanbum. Lee Hanbum kepada Lee Min-jae kembali. Masih Lee Min-jae. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Lee Han-yuk kali ini. Masih kali ini Lee Han-yuk umpan ke depan yang dimaksud adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan hingga memasuki menit ke 82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
3: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang-in. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam, langsung pendek saja kali ini. Kim Min-jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Hanbum. Kembalikan kepada Kim Min-jae, pindahkan lagi bola kepada Hanbum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quinones, namun masih Julian Quinones. Pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez. Pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi. Masih sakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Eun Ji-sung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain. Huerta dimasukkan menggantikan Quinones yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta, siap-siap dia. Masih Meksiko, lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim Min-jae pindahkan bola kepada Hanbum. Masih Hanbum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Kyu-sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Ranger siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan. Tadi tendang langsung, hampir saja tadi main Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi, hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Ju. Masih Kim Sung Ju, tendangan gawang pendek saja kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyuk. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Wang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola. Masih Jimenez, halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung Ju. Masih Kim, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Wang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jae-sung atau Wang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Kim Jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyun Ju tadi. Kembali Lee Kang In masih menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Yang Hyun In, kirimkan umpan langsung, sebuah sundulan, oh masih berhasil ditepis, oh hampir saja, hampir saja Cho Kyu Sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi. Sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol. Namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu Sung tadi. Hampir saja, hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko, Raul Ranger. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Ranger tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Ju. Pendek saja kepada Han Bum Lee, kembalikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim Min Jae, kembalikan kepada kiper Kim Sung Ju. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Yang Hyun In tadi atau Hyu Sung tadi, meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan yang hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh ke depan, ada Wang Yichan di sana, dihalau saja tadi bola, terjadi duel bola udara, dihalau kembali, bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko Alvarez, masih Alvarez, terjatuh Alvarez, nampaknya bukan sebuah pelanggaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam. Gallardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko. Pemain dengan nomor 21 Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Korea Selatan atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Dibuang saja. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Jisung nampaknya siap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola, umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko, disundul saja, namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In-jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, masih Jisung kirimkan umpan, ada Wang Yichan, oh terjatuh Wang Yichan, curi tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan, pindahkan bola belakang lagi kepada Han Bum, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yuk, umpan kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In kuasai bola, umpan crossing memasuki ke kotak penalti dari Meksiko, sundulan langsung, oh lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan masih belum menemui sasaran tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang In melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang In masih bersiap-siap, ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang In bersiap-siap, tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang In tendang bola, melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Terjadi duel rebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang In dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi maksudnya kepada Wang Chang, dihalau lagi-lagi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi, yang Yun In dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25, Eun Jung Sung, lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae, masih tendang bola

0: Selatan. Brasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga.
0: Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari.
2: Iya, ini kalau peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelahnya ya. Yeah. Ini tadi sayang sekali Kim Shin Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo.
3: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Setelah kita ikuti bersama jalannya pertandingan grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Korea Selatan. Meksiko unggul 1-0 ya dari Korea Selatan, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dengan berakhirnya pertandingan tersebut, maka tuntas sudah tugas saya temani Anda di hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Selepas saya ada rekan Juleka Ulat yang akan melanjutkan menghadirkan berbagai segmen di Fak-Fak siang ini hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita pisah insya Allah soal lagi di lain waktu. Selamat siang untuk semuanya dan salam Jumat berkah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wawulat kembali bersama Anda. Edisi Jumat 19 Juni 2026, kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar sudah ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 dengan serangkaian mata acara temani hari ini ya. Baik pendengar, satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita untuk zona petang faksi yang hari ini pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, hari ini kami tidak dapat menyiarkan jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak ya. Sebagai pengganti ke ruang dengar Anda ada pilihan lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 12.30 waktu Indonesia Timur.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, pilihan lagu-lagu religi masih kami hadirkan teman di suasana siang hari Anda. Sekali lagi kami informasikan di hari ini pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak tidak dapat berlangsung ya untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, teman di Fakfak siang hari Anda yang nanti jelang pukul 13 atau di jam 1 siang saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta. Ke ruang dengar Anda pendengar, masih kami pilihkan persembahan lagu-lagu religi menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
2: Siang ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat.

0: Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Bagi Ceko, Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
1: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
0: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin.
2: Mbolo, Vargas! Indeed, Testa here, maybe. Oh, the header down is a free one.
0: Sementara di laga grup B, Swiss sukses menang kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
1: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Di laga lainnya, Kanada tampil berkansa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: sifat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan-laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan keenam, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Balap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Rupert.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara kemampuan pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Dengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sejumlah informasi dari dunia olahraga telah kita ikuti. Saatnya kita dangdutan siang hari ini, pendengar ya. Oke, perdana ada Bunda di Toli-Toli. Selamat siang, Bunda. Apa kabar?
1: Selamat siang, Mbak Eka. Baik-baik, sayang.
0: Iya, dangdut adalah kita. Kabar sehat, Bunda?
1: Iya. Iya, puji Tuhan. Sehat, sehat, sehat. Terus, Pak Nasus bilang, baik selalu.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Baik, sehat juga?
0: Kabar saya juga sehat, Bunda.
1: Amin. Mbak Eka, saya baru pulang dari Melayat, ada kedukaan.
0: Oh, ada kedukaan, Bunda, ya, di sana, ya.
1: Iya.
0: Oke. Cuaca di sana, di Toli-Toli, gimana, Bunda?
1: Panas ini, Mbak Eka, ini lagi panas.
0: Oh, gitu, berarti sama, fak-fak juga panas sih hari ini.
1: Oke, okay, selangit kita, Mbak.
0: Selangit, betul kita, Bunda, ya.
1: Panggintan Pratama bilang selangit.
0: Selangit kita, ya, Bunda. Oke, okay, deh. Silakan, Bunda. Betul ya, sekali, Bunda. Oke, Bunda, siang hari ini ada lagu dari Inul Daratista, Seolah Sempurna. Kemudian Erna Sari Melati, ada Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Yulia Citra Ampunan, kemudian Via Valen, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, ada Lesti Terkesan, kemudian Tuti Wibowo, No Comment, Armet KDI, Di Balik Cadar Biru, Ina Sintia Prasangka, Mansyur S. Zubaida, Jihan Audi, Dangdutan, Alvina Kangen, dan ada lagu dari Roma Irama, Nur Halima, Bahtera Cinta.
1: Tuti Wibowo aja, Mbak Eka.
0: Oke deh, baik, Bunda. Lagunya buat siapa, Bun?
1: Oke, salam ya.
0: Iya.
1: Oke, yang pertama, Ibu Utri Pak Fred, ya. Selamat siang. Ibu Mas Lia, Bang Cut, Bang Bintang, Pak Nasrun, Pak Ali, Kali, Kak Anies, Maria Tanur Cael, ya. Brosna, ada Ayu Dimasohi, Ayu Cendana, Cibu Jakarta, Bu Sofia Saab. Ada Bang Iwan, Kang Ahmad Irwan, ada Bang Luhut, Pak Windy, Bang Lai Putra Tengah, ya, Pak Saman, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Nda Ima, ada Adi juga, ada Ika di Taliabu, ya, ada Purnama Sari, ada Bu Ellen di Kota Mobagu, ada siapa lagi, pokoknya semua-semua sudah Mbak Eka yang lagi monitor dirangkul dari Akar Bisnis, ya. Mbak Eka, baik, tetap Bunda. Semangat,
0: terima
1: selalu,
0: kasih, Bun.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah. Makasih, Mbak Eka, selamat siang.
0: Doa terbaik buat Bunda,
1: adalah,
0: ya. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih buat Bunda Christine di Toli-Toli yang sudah perdana siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ke Bang Luhut. Selamat siang, Bang Luhut. Apa kabar? Pro Dangdut, Dangdut selamat adalah siang. Kita.
2: Dangdut adalah kita. Kabar baik, kabar sehat.
0: Cuaca aman di Tapanuli.
2: Cuaca hari ini kurang ini, ada rada-rada mendung ini.
0: Oh, rada-rada mendung sana, gak apa-apa lah, Bang Luhut. Kalau mendung di sana berarti kan, kalau mendung kayak gitu hujan gak di sana?
2: Belum itu.
0: Belum ya?
2: Sekarang cuma mendung, sekarang datang gerimis.
0: Oh gitu, oke deh. Iya deh, kalau gitu gak apa-apa, walaupun kita di sini cuacanya lagi cerah banget ya, panas mataharinya luar biasa banget ya, Bang Luhut. Tapi mudah-mudahan tetap sehat di sana ya, Bang Luhut, dan semuanya. Oke deh. Silakan, Bang Luhut, ini mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Aku mau dengerin lagunya yang itu, yang Dangdutan. Ya, Dangdutan dulu di siang.
0: Boleh, boleh, boleh. Jihan Audi, Dangdutan ya. Oke. Lagunya buat siapa nih?
2: Salam yang pertama buat Mbak Eka, selamat bertugas sampai tuntas. Dari kabarnya, sudah kabar baik, kabarnya.
0: Terima kasih.
2: Ada juga itu Bunda Natalia, ada Bunda Ima, Bunda E, Bunda Tengah, Bang Lei, Darwin, Pak Junedi, Ibu Christine, Mbak Lili, ada Mbak Ani, Bu Mas Lia.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Freddy, Bu Hutri, Bang Iwan, Bang Cita Mami, Pak Uji. Terus Bang Atus, Mbak Rani, dan buat tema-temanya saja lah, Ibu Christine juga.
0: Oke. Okay.
2: Dan buat tema-temanya saja lah, buat Mbak Eka, silahkan berdua sampai diuntas.
0: Terima kasih, Bang Luhut.
2: Terus.
0: Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Luhut ya. Baik, pendengar, sekali lagi saya informasikan untuk satu sesi, setiap sesi ya, saya terima dua penelpon ya. Kita break dulu, kita nikmati dua lagu requestan Anda.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Itu tadi dua lagu sudah saya hadirkan. Spesial tadi yang sudah request ya, ada Bunda Christine di Toli-Toli, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Semoga sudah bisa terhibur siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, saya ke penelpon berikut. Ada Rani di Ternate. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Rani.
1: Iya, selamat siang juga. Dan adalah kita, Mbak.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, Rani, Ternate.
1: Lagunya Mbak aja yang milihnya.
0: Oke, lagunya buat siapa, Rani?
1: Oke, Mbak siapa ini?
0: Sama Eka.
1: Oh iya, pertama-tama buat Mbak Eka selamat beraktivitas. Semoga selalu panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus juga ada Luhut, ada Bunda Christine, ada Bang Nasron, ada Ibu Farida, ada Bintang Pertama, ada Pak Junaidi, juga di Ternate ada Bung Atus, di Bau-Bau ada Bang Zul, Bang Ucan, Bang Andi, Bang Yunus, buat semuanya, Mbak, tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Rani Ternate, kemudian ada Nona Fika Manado. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang kakak.
0: Ya, selamat siang. Silakan, Fika, apa kabar?
2: Punya Tuhan, sehat, bahagia.
0: Oke, silakan, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya apa-apa.
0: Ada Inul Dewatista, Seolah Sempurna, kemudian Erna Sari Melati, ada Rido Roma, Dewa Amor, Denias KDI, Mbak Aku Patah Hati, Elvi Sukaisi, Gula Gula, Duo Anggrek, Goyang Dasi Padang, kemudian Via Valen.
2: Duo Anggrek.
0: Oke, lagunya buat siapa? Silakan.
2: Yang pertama-tama buat kakaknya yang tegas, sama buat tegas, Tuhan selalu Ongi kakak sekeluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Bapaknya Nabi. Jangan salam sehat sekeluarga. Bunda yang ada di rumah. Salam sayang selalu. Putra Senga. Bapak Luhut. Bang Yadi, Jadi Dende, Pak Sedi, Gimau Toke, Pak Tamar dan Bistorong. Terus banyak kakak, terima kasih.
0: Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih buat Nona Fika Manado ya. Kita nikmati kembali dua lagu yang sudah di request di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Persaingan Grup B semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dua lagu kembali sudah saya hadirkan. Spesial tadi yang sudah request ada Rani di Ternate, kemudian Nona Vika di Manado. Semoga sudah bisa terhibur siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026, saya informasikan untuk Anda, setiap sesi ya, saya terima dua penelpon. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan, silakan berebut, setiap penelpon saya terima dua penelpon ya. Dua penelpon yang pengen bergabung siang hari ini, kita beri, kita puterin lagu-lagu Anda. Setelah itu saya terima lagi dua penelpon di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hingga jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Ngelin di Toli-Toli juga, selamat siang. Paling spesial buat adik Jaki, buat Maika, makasih.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat buat berdua ya. Ada Mbak Lili di seputaran Bangga 2 dan juga adik Jaki yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya ke Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ika. Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Tajudin?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak Ika.
1: Alhamdulillah, oke. Gimana cuaca di sana? Mendukung?
2: Cerah panas ini Mbak Ika.
1: Oh, sama berarti. Silakan, Tajudin pengen dengar lagu.
2: Baik, gimana kabarnya?
1: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Udah makan siang?
1: Alhamdulillah udah. Tajudin udah
2: cuaca
1: makan siang?
2: Panas ya. Gimana mereka?
1: Udah makan siang, Tajudin?
2: Baru selesai.
1: Oh, baru selesai. Fak-fak juga panas siang hari ini.
2: Oh iya. Salamnya buat Ibu Ani, buat semuanya aja deh mereka yang lagi dengerin fak-fak yang.
1: Oke. Okay.
2: Mereka sangat bertugas, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi mereka, makasih.
1: Sampai ketemu lagi Tajudin. Salam sukses deh buat kamu ya. Oke, makasih buat Tajudin yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Lagunya nanti saya pilihkan ya. Dan pastinya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekali lagi, setiap sesi saya terima dua penelpon. Ada dua penelpon sudah saya terima suaranya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu cek faktor pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fak-Fak.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prudangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami siang hari ini. Saya kembali sapa di Prudangdut. Ada Hadi di Nias. Selamat siang Prudangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Prudangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Hadi?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, sehat.
0: Oke, cuaca gimana di Nias, Hadi?
1: Cuaca dari pagi tadi cerah, tapi ini tiba-tiba aja gerimis turun.
0: Oh gitu ya, tiba-tiba gerimis turun, oke. Gak apa-apa deh, mungkin
1: Pak? Entah kenapa bisa begitu.
0: Entah cerah kenapa, aku juga bingung, gak tahu entah kenapa, kok bisa.
1: Entah kenapa dia
0: cuaca. Cuaca bisa diprediksi.
1: Tapi kalau dimakan gimana itu?
0: Kenapa?
1: Cuacanya
0: di fak-fak dari pagi sampai saat ini cuaca sangat cerah, sinar matahari luar biasa siang hari ini Hadi.
1: Sama dengan hati yang nyeri ini.
0: Iya sama, hatinya secerah, betul sekali.
1: Karena dari suaranya aja kelihatan cerah.
0: Gitu ya, kalau paranormal ya kamu ya, udah bisa ngebaca ya. Oke
1: lah kakak, lagunya apa aja apa?
0: Oke, ada lagu dari Inul Daratista, Seolah Sempurna, Erna Sari Melati, Rido Roma, Dewa Amor, Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Elvi Sukaisi, Gula Gula, Via Valen, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Armet KDI, Di Balik Cadar Biru, Kamelia Malik, Seputih Kapas, Ina Sintia, Prasangka, Roma Irama, Nur Halima, Bahtera Cinta.
1: Ini adalah Inesintia aja, Prasangka.
0: Prasangka, Inesintia, oke deh. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat diri sendiri dan buat pendengar semuanya juga ya.
0: Pelit banget kamu, cuman dirimu aja sendiri.
1: buat diriku dan
0: buat dirimu dan orang. Oh ya, oke, baik. Oke,
1: salamnya buat kakak Eka.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya nanti.
0: Amin. Terima kasih doanya Hadi.
1: Iya, ada Bang Putra, ada siapa lagi? Ada Bang Bintang Pratama, ada Rina Dia Tebu, ada Sari juga di Banjarmasin.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ima juga tadi malam ya yang salam.
0: Salam kenal buat Hadi, betul ya. Salam kenal buat Hadi ya.
1: Semoga sehat-sehat aja Bunda Imanya ya. Ada juga siapa lagi nih, Bu Farida, Bang Benicio, Pak Irman juga, Pak Freddy, Pak Nasron juga, Kak Lili juga tadi ya.
0: Iya.
1: Bunda Tracy dan ada semuanya aja lah Kak ya, dari
0: Atom. Oke deh, baik.
1: Oke, begitu aja Kak Eka.
0: Oke Hadi, terima kasih. Salam Prudangdut, dangdut adalah kita. Oke. Baik, saya ke penelpon berikut. Ada Ibu Anis di Sulut. Prudangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang.
2: Selamat siang, Prudangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Prudangdut adalah kita. Silakan, Bunda Ani, apa kabar?
2: Siap, kabarnya luar biasa. Ceria,
0: seperti
2: yang menyonya.
0: Silakan, Bunda Ani. Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Via Valen.
0: Via Valen, oke. Buat siapa, Bunda Ani?
2: Bisa nanti di sini menunggu.
0: Baku menunggu, jodang.
2: Buat teman-teman saya yang sedang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bertemu keluarga dan tercinta di rumah. Terus mengirim salam yang selewat tadi. Ya, diterang di Bang Hadi ya.
0: Betul, Bang Hadi ya.
2: Nah, salam kenal ya, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga, ada keterampil Bunda S juga Manado, ada keterampil Pak Junaidi, ada keterampil Pak Nasrun juga, ada keterampil Ibu Kristi juga yang di Tori-Tori, ada keterampil Pak Jus juga, keterampilnya, para sama-sama aja tanpa terkecuali. Adik terambil ibu Bunda Ima juga. Semua sebagai tempat terkecuali kembalian tugas yang tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu Anis di Sulut ya. Kembali kita nikmati dua lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Saya sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Oke, Bang Ucan, apa kabar?
1: Kabarnya di sini lagi panas ini, Mbak Eka. Oh. Gimana kabar Fak-Fak ini?
0: Sama, Fak-Fak lagi panas juga.
1: Oh, sama ya, panas juga ya. Berarti merata kayaknya ini.
0: Sepertinya.
1: Iya. Yang tersisa ini apa saja ini, Baika? Lagu-lagunya.
0: Oke, siang hari ini yang tersisa ada lagu dari Roma Irama, Nur Halimah, Batra Cinta, Kamelia Malik, Seputih Kapas, Armet KDI Di Balik Cadar Biru, Elvi Sukayasi, Gula Gula, Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Rido Roma, Dewa Amor, Erna Sari Melati, dan Inul Daratista Salah Sempurna.
1: Dewa Amor aja, Dewa Amor.
0: Oke, Bang Ucan, lagunya buat siapa?
1: Iya. Salam-salamnya ya tentunya buat mereka ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu dan sukses amin. Selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Wah, terus menyapa juga ada Putra Tengah. Ada Hadi juga tadi ya. Ada siapa tadi yang dari Manado tadi? Ada Jingga ya?
0: Dari Manado yang jadi dari... ada Ibu Anis di Sulawesi
1: Utara. Bu Anis ya? Oh, kira suaranya Jingga tadi itu.
0: Bukan, Bu Anis ya. Bu Anis.
1: Oh, iya Bu Anis ya. Salam kenal juga. Terus ada Bung Widi. Ada Nasrun. Ada Bang Cipta Mami. Ada Ucan di Bau-Bau. Ada Rani di Ternate juga ya. Ada Bung Ferdi ya, Bung Freddy sama Putri. Selamat siang juga ya. Ada Irman dan pokoknya semuanya sajalah. Disapa semua dari A sampai Z.
0: Oke,
1: untuk Kak Eka, silakan lanjut. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih. Tadi bukan Bang Ucan, ini Bang Yunus apa gimana nih? Saya juga bingung tadi di salamnya. Oke deh, saya ke Bang Putra Tengah. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang Mbak Eka, Dangdut adalah kita. Baik, puji Tuhan baik, kabarnya sehat selalu.
0: Oke deh, silakan mau dengar lagu apa Bang Putra Tengah?
2: Rido Roma sudah.
0: Lagunya Rido Roma? Oh tadi iya. Sama kayaknya. Tadi
2: Bang Yunus.
0: Iya, Yunus Buton request lagu yang sama.
2: Oh begitu, Iis Dahlia kan?
0: Iis Dahlia di sini nggak ada lagu Iis Dahlia. Yang ada lagunya siapa?
2: Iya, yang berikutnya Rido Roma.
0: Ada lagu dari Inul Daratista Seolah Sempurna.
2: Ah, iya, Inul saja.
0: Oh Inul, ya. Baik. Oke, okay. Silakan lagunya.
2: Oke. Okay. Salamnya Mbak Eka, sama juga saya selalu. Bang Yunus baru lewat tadi.
0: Oke.
2: Okay. Bang Adi, Ibu Ani di Manado, Bang Lei di Batamalia, Bang Ucan juga, bersama Sari, Mbak Sari juga, Bang Luhut, Pak Bedi Mutri, Bang Darwan, Pak Saban, Bang Darin, Pak Saban, Mbak Lili, Bang Yoga, juga ada Pak Junaidin. Juga semua sudah tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu, terhibur juga salam kompak. Oke Mbak Eka.
0: Baik Bang Putra.
2: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali dua penelpon. Kita nikmati kembali lagu yang sudah di request siang hari ini.

0: Baik, saya terima lagi yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Bunda Waslia di Parimo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Eita.
0: Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Halo.
0: Oh,
1: bukan Aisyah ini.
0: Sama Eka.
1: Eka.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum, Mbak Eka.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bunda Waslia.
1: Alhamdulillah, masih sehat ini, Mbak.
0: Oke. Okay. Parimo gimana cuacanya, Mas Lia?
1: Cuacanya di sini lagi panas.
0: Lagi panas ya, sama berarti. Oke, silakan ya. Mas Lia mau dengar lagu apa?
1: Lagunya, soalnya baru monitor ini, Mbak.
0: Ada lagu dari Erna Sari Melati, kemudian Denias KDI, Mbak Aku Patah Hati, Elvi Sukayasi Gula Gula, Armet KDI Di Balik Cadar Biru, Kamelia Malik Seputih Kapas, dan Roma Irama Nur Halima Bahtera Cinta.
1: Melati.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine Dedoli, Ibu Putri bersama pasangannya, Bang Kamane, Om Botak, Bunda El, Bang Lei, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, Irman dan Bang Luhut, Bang Junaedi, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama buat Mas Lia. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Waslia di Parimo sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Mbak Nurjael, kalau pengen gabung silakan saya nantikan di jalur telepon ya. Ada Atus di Ternate. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Atus.
2: Bang Atus, Mbak Eka ya?
0: Sama Eka.
2: Sama Eka. Ayah, salam buat Mbak Eka. Sama Gertuga, sarapan saya selalu.
0: Terima kasih. Lagunya.
2: Lagunya Tiger aja lah,
0: okay. Silakan.
2: Salam buat semua lah yang selalu bergabung di Radio Kesayangan Fakfak Kota Pala Papua Barat ya,
0: iya.
2: Papua Barat ya.
0: Betul, Papua Barat. Fakfak Papua Barat.
2: Iya. Ya. Oke, okay, salam buat Mbak yang lagi nyanyian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Atus di Ternate sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat semuanya juga siang hari ini yang sudah pada ikutan ya, kita masih punya waktu 15 menit ke depan yang pengen ikutan di 0811-495-9490 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026.

0: Okay, saya ke Mbak Nurja di seputaran Fak-Fak. Assalamualaikum, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, waalaikumsalam. Salam Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Nurja, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar
1: juga
0: baik,
1: untuk
0: ya.
1: Mitra-mitra ProSap ya, yang udah kontak Nurja El dari kemarin-kemarin itu. Nurja udah lama tidak masuk jalur ya.
0: Okay.
1: Salam kompak aja, salam sehat selalu ya untuk semuanya. Gak sempat disebut satu persatu ya. Hanya doa aja ya, moga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ya untuk semua mitra Pro Satu aja ya Mbak Eka.
0: Boleh.
1: Dan juga untuk Mbak Eka dan semua kru RRI Fak-Fak. Kita aja ya Mbak Eka. Salam Pro Dangdut.
0: Salam Pro Dangdut, Mbak Nurja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Nurja El sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita nikmati tiga lagu sekaligus mengakhiri jumpa kita ya untuk Pro Dangdut siang hari ini. Menuju ke pukul 15, sesaat lagi kita ikuti penyampaian.

Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 15 saat disampaikan di Nabika 15 Korowil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan kedua tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak Mohjak Karengin menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Kehadirannya tidak hanya mewakili pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau kapitan Kampung Tanama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Saat diwawancarai seusai kegiatan, Mohjak Karengin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga. Dari sisi tokoh masyarakat, ia menilai kegiatan penyerapan aspirasi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Sementara dari sisi pemerintah, ia menegaskan setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Ia secara khusus menyoroti aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
3: Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Anggota MRP Provinsi Papua Barat yang telah datang menghubungi langsung dengan masyarakat terkait dengan kegiatannya, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah, khususnya bagi dana otonomi khusus yang nanti diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat seluruh Kabupaten Fakfak. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi kami mendampingi beliau, tokoh masyarakat juga sekaligus ke Disperindak untuk bisa mendampingi dan menjawab apa yang disampaikan. Bahkan tadi saya sampaikan pada beberapa informasi ataupun tanggapan dari

0: masyarakat. Dan makanya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya kami akan berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana memberikan pada masyarakat terutama bantuan-bantuan yang terkait dengan home industry ataupun kegiatan-kegiatan UMKM kita. Saya kira itu yang paling berharga bagi saya untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan kita.
1: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara MRP, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
2: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga dalam menghadapi dua agenda besar. Laporan Januardi.
3: Saudara, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kebersihan kota menjelang pelaksanaan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan volume sampah di sejumlah titik keramaian. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dixon Iha, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga selama rangkaian kegiatan berlangsung. Menurut Dixon, peningkatan jumlah pengunjung pada kedua agenda besar tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan volume sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
4: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-88, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi karena mengingat kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam masuk di Tanah Papua dan hari ulang tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
3: Untuk mendukung operasional di lapangan, seluruh armada pengangkut sampah yang berfungsi akan dioptimalkan dan disiagakan pada hari pelaksanaan. Armada tersebut akan langsung melakukan pengangkutan sampah setelah kegiatan selesai agar tidak terjadi penumpukan di lokasi acara. Selain menyiapkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah, Dinas PUPR 2KP Fak-Fak juga akan menyediakan toilet portabel di sejumlah lokasi kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri berbagai kegiatan di ruang terbuka hijau maupun arena yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Januardi melaporkan.
2: Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Fak-Fak. Salah satu peserta asal Fak-Fak berhasil lolos hingga tahap seleksi nasional pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta. Keberhasilan tersebut diraih setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Papua Barat di Manokwari. Proses seleksi Paskibraka 2026 diawali dengan pengumuman pada 26 Februari dan pendaftaran yang berlangsung pada 2 hingga 15 Maret 2026. Dari total 313 pendaftar, sebanyak 249 peserta memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi. Setelah melalui berbagai tahapan, hanya 84 peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan peringkat terbaik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fak-Fak melalui Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Leni JT menjelaskan bahwa seleksi tahun ini mengedepankan kualitas dan konsistensi penilaian berbasis sistem online. Dari 4 wakil fak-fak yang dikirim ke seleksi tingkat Provinsi Papua Barat, terdiri atas 3 putra dan 1 putri. Satu peserta berhasil melaju ke tingkat nasional sebagai perwakilan Papua Barat. Saat ini proses seleksi tingkat provinsi maupun nasional masih berada pada tahap penilaian, sehingga hasil akhir belum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Kesbangpol Fakfak telah menetapkan kuota sebanyak 80 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kenegaraan tingkat kabupaten tahun 2026. Pemerintah daerah berharap peserta yang tengah bersaing di tingkat nasional dapat mengharumkan nama Fakfak dan Papua Barat serta berpeluang menjadi bagian dari Paskibraka Nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak disampaikan langsung kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP, Provinsi Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hegemur melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Kamis 18 Juni 2026 dan dihadiri masyarakat serta berbagai unsur terkait. Kunjungan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Beragam aspirasi disampaikan secara langsung kepada anggota MRP agar dapat diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang muncul mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, ekonomi hingga pendidikan. Wilson Hegemur seusai kegiatan kepada RRI mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Yang menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
5: Ini pertemuan yang baik sekali, ada beberapa aspirasi, cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog antar masyarakat dan anggota MRP Papua Barat. Salah satu warga, Ahmad Tanggahma, berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Distrik Pariwari, terkhusus di Kampung Sekban.
6: Yang saya sampaikan terkait sekolah, air bersih, masjid, sama jalan. Mudah-mudahan kita menyampaikan bisa kembali dengan hasil yang puas buat kita.
1: Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Distrik Pariwari, para kepala kampung di wilayah Distrik Pariwari, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan aspirasi dari masyarakat kepada anggota MRP yang disaksikan Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman. Anwar melaporkan.
2: Saudara, pihak kantor pos Fakfak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan untuk tahap kedua di tahun 2026 tepat sasaran. Laporan Januardi.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial bansos berupa sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos Fakfak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo, mengatakan mekanisme penyaluran bantuan masih menggunakan sistem yang sama seperti tahap manfaat sebelumnya dengan beberapa persyaratan wajib bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang menjelaskan persyaratan pertama yakni penerima bantuan harus merupakan KPM asli yang datang langsung mengambil bantuan dengan membawa identitas diri berupa KTP asli maupun fotokopi serta kartu keluarga.
7: Khusus untuk mekanisme pembayaran bansos masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana ini ada 3 persyaratan yang mutlak dan dari tahap ke tahap ini tetap diberlakukan, di mana yang pertama penerima manfaat atau KPM itu sebagai penerima asli saat datang mengambil bantuan mereka harus datang dengan melampirkan KTP asli ataupun fotokopi atau tidak KK. Kemudian untuk yang perwakilan boleh. Jadi yang perwakilan ini apabila datang ingin mengambil bansos sebagai perwakilan, dia juga harus termasuk dalam satu KK dengan penerima asli. Jadi syaratnya itu, perwakilan harus satu KK dengan penerima asli dan juga membawa identitas dari penerima asli dan juga yang mewakili. Kemudian yang ketiga, apabila KPM tersebut sebagai penerima ternyata sudah meninggal dunia, ini boleh juga diwakilkan oleh keluarga. Tapi keluarga tersebut juga harus satu KK dengan KPM yang telah meninggal tersebut dengan melampirkan akta kematian. Kurang lebih seperti itu.
3: Terkait besaran bantuan yang diterima, Wahyudi menyebutkan jumlah berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen keluarga penerima. Dikatakan untuk penerima bansos sembako murni, bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, sedangkan penerima sembako sekaligus PKH nominalnya menyesuaikan kondisi keluarga.
7: Untuk jumlah uang yang atau bantuan berupa uang yang akan diterima oleh KPM bervariasi, khusus untuk penerima bansos sembako murni, mereka menerima bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua, untuk penerima sembako plus PKH, di sini jumlahnya bervariasi tergantung komponen masing-masing keluarga. Ada mungkin tanggungan berupa anak sekolah SD, SMP, atau bahkan ibu yang masih mengandung ataupun masih memiliki balita. Itu komponennya berbeda-beda, mulai dari 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 2 juta, demikian tergantung komponen dari keluarga masing-masing.
3: Sementara itu, proses penyaluran bansos di Kabupaten Fakfak dibagi menjadi 2 klaster wilayah. Klaster pertama mencakup wilayah dalam kota yang mudah dijangkau masyarakat menuju kantor pos, sedangkan klaster kedua merupakan wilayah luar kota yang membutuhkan pelayanan langsung dari petugas kantor pos ke distrik-distrik tertentu. Januar di melaporkan.
2: Kantor Pos Fakfak menghimbau masyarakat penerima bantuan sosial, bansos, sembako, dan program Keluarga Harapan PKH tahap kedua tahun 2026 agar memperhatikan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan guna memperlancar proses pencairan bantuan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap kedua, Wahyudi Triwibowo mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal penyaluran kepada seluruh wilayah penerima manfaat, baik di dalam kota maupun luar kota. Menurut Wahyudi, informasi mengenai jadwal penyaluran telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui masing-masing distrik agar diteruskan kepada masyarakat penerima bantuan. Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan akan membantu proses penyaluran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta menghindari keterlambatan dalam pengambilan bantuan oleh para penerima manfaat.
7: Himbauan kami dari Kantor Pos Fakfak sebagai penyalur bantuan sembako dan PKH tahun 2026 ini, kepada masyarakat penerima bantuan ini sebisa mungkin memperhatikan jadwal penyaluran yang sudah kami sosialisasikan, baik untuk wilayah kota ataupun wilayah luar kota, karena jauh sebelum proses penyaluran ini kami laksanakan, kami sudah sosialisasikan atau menginformasikan kepada masing-masing distrik agar informasikan kepada masyarakat penerima. Jadi sebisa mungkin datang pada jadwal penyaluran tersebut sehingga proses penyaluran ini dapat tepat sasaran dan tidak terlambat untuk mengambil bantuannya, demikian.
2: Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang berada di wilayah dalam kota Fakfak, Wahyudi menyarankan untuk mendatangi kantor pos Fakfak guna memastikan status penerimaan bantuan. Daftar nama penerimaan manfaat telah ditempel di papan pengumuman depan kantor, lengkap dengan jadwal penyaluran yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebelum mengambil bantuan yang menjadi haknya. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Fak-Fak. Saudara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dickson Iha, menghimbau masyarakat yang berkunjung ke sejumlah ruang terbuka publik agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak demi mencegah terjadinya kecelakaan. Himbauan tersebut ditujukan khusus kepada para pengunjung di Sport Center Norten Mare, Taman STTB, dan Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin yang menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga maupun berekreasi bersama keluarga. Menurut Dickson, para orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak-anak selama berada di area taman. Ia meminta agar anak-anak tidak dibiarkan bermain tanpa pengawasan, terutama di sekitar fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan resiko.
4: Berkaitan dengan himbauan kepada pengunjung di tiga taman, Sport Center, TTB, dan RTH, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berkunjung, terutama para orang tua. Para orang tua, pada saat berkunjung dengan anak-anak, tolong mendampingi, karena di taman-taman tersebut ada tiang-tiang listrik atau tiang lampu yang memang bisa berakibat kalau itu kita tidak mengawasi anak-anak kita, bisa berdampak pada anak-anak kita. Salah satu contohnya kemarin pada saat peringatan satu Muharram ya, itu di Taman RTH, itu ada tiang lampu yang roboh. Nah, itu sangat bisa mencederai ya, kan mencederai anak-anak itu, karena bisa saja anak tersebut bisa kena stroke.
2: Menurutnya, kelalaian dalam mengawasi anak-anak dapat berakibat fatal. Selain resiko cedera akibat benturan, anak-anak juga berpotensi mengalami sengatan listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi atau fasilitas penerangan di lokasi taman. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan para orang tua terus mengawasi anak-anaknya saat bermain di taman agar keselamatan anak-anak tersebut tetap terjaga.
8: Sekian Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Di balik perbukitan yang mengelilingi Kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
4: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
3: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
4: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
3: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
4: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
3: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
5: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
3: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
5: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
3: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukuru Tuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
6: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukuru Tuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
3: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
6: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
3: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukuru Tuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung,

0: teori kepada mereka.
1: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
0: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan, agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat, kayak gitu. Contoh ada berapa, 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu, jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biar untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali, jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
1: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-fak sore ini temani Anda dengan sajian hiburan dan juga informasi pendengar menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 ya. Sore hari ini untuk Anda yang tengah menikmati suasana sore hari di seputaran Fak-fak. Fak-fak sore hari ini luar biasa cuacanya ya, Masya Allah. Dan untuk Anda mungkin ada yang mempergunakan sore harinya untuk berolahraga ataupun

sekedar menikmati suasana sore hari di seputaran Jalan Reklamasi ya, bersama keluarga yang lagi berolahraga di Jalan Reklamasi, di Sport Center Norten Mare, kemudian di STTB, kemudian di RTH Ma'ruf Amin yang rekreasi bersama keluarga, membawa anak-anaknya juga ya. Oke, apapun itu mudah-mudahan lebih bisa dinikmati suasana sore hari Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming juga. Selamat sore, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Kita nikmati sajian hiburan menemani sore hari Anda, pendengar. Di pukul 16.30 Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat, dan nanti di pukul 17 bisa Anda ikuti juga Cek Fakta, dan setelah itu ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi kami hadirkan temani ruang dengar Anda.

Tahukah Anda bahwa keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju Pule memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, Ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Mendengar kita informasi dari arena balap MotoGP, Alex Marquez telah mendapat izin untuk tampil di sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026. Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP itu akan memulai akhir pekan di sirkuit Brno pada sirkuit Brno dengan evaluasi lanjutan setelah sesi tersebut. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi rujukan untuk sesi-sesi berikutnya, apakah Marquez dinyatakan memungkinkan atau tidak untuk melanjutkan balapan di seluruh akhir pekan ini. Sebelumnya Marquez mengalami kecelakaan hebat di MotoGP Catalunya. Awalnya motor Pedro Acosta mengalami masalah teknis yang membuat motornya melambat di tengah lintasan. Akibat situasi tersebut, Alex Marquez yang ada di belakangnya menabrak KTM milik Acosta dan terpental di sisi lintasan. Insiden tersebut membuat Marquez mengalami patah tulang selangka dan retak pada salah satu ruas tulang belakang. Marquez mengungkapkan masa pemulihannya berjalan cukup berat karena aktivitasnya sangat terbatas. Setelah itu Marquez menjalani fisioterapi intensif dan berbagai program latihan untuk mempercepat pemulihan. Ia menjadikan target untuk kembali membalap di Brno sebagai motivasi selama proses rehabilitasi. Meski akan kembali ke paddock, Marquez mengaku kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ia menegaskan akan menjalani akhir pekan secara realistis dan bertahap. Kehadiran kembali di lingkungan MotoGP memberikan dorongan mental yang besar baginya. Marquez mengaku senang bisa bertemu tim dan kembali merasakan atmosfer paddock. Di sisi lain, menurut adik Marc Marquez tersebut, resiko kecelakaan memang selalu ada dalam dunia balap motor. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek kah?
3: Aduh,
2: tuan sudah bapak cek. Kenapa? Bapak beli listrik padam?
3: Iyo, saya perlu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran.

Resensi buku prosa Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Negara Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Balapan berlangsung di Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus bagi Indonesia. Mandalika memasuki tahun kelimanya di kalender MotoGP sejak debut pada 2022. Selama 5 tahun terakhir, MotoGP berkembang menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia. Event ini menjadi sarana promosi pariwisata Indonesia lebih luas lagi ke kancah dunia. Hal ini dikatakan Direktur Utama In Journey Maya Watono pada acara launching ceremony. Melalui konsep Thrill in Paradise, pengunjung tidak hanya dapat menyaksikan balapan kelas dunia, tetapi juga menikmati keindahan alam, budaya, kuliner, sport tourism, dan berbagai pengalaman khas Indonesia. Pemerintah dan para pemangku kepentingan juga menilai MotoGP memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menengok gelaran tahun lalu, dampak ekonomi yang dihasilkan mencapai 4,96 triliun rupiah secara nasional. Efek bergandanya dirasakan berbagai sektor, mulai dari transportasi, perhotelan, kuliner, UMKM, ekonomi kreatif, hingga jasa pendukung lainnya. Sebagai penyelenggara, In Journey Tourism Development Corporation bersama Mandalika Grand Prix Association terus melakukan berbagai persiapan. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi standar internasional dari Dorna Sports dan FIM. Dengan peluncuran ini, penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 resmi dibuka. Tiket dijual mulai Rp400.000 hingga Rp1,75 juta rupiah. Sedangkan harga early bird mulai Rp200.000 hingga Rp875.000. Tiket resmi hanya dapat diperoleh melalui aplikasi GoErs sebagai official master ticketing partner. Adapun dari situs resmi themandalikagp.com serta official ticket booth Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sarinah, masyarakat dapat memanfaatkan program penjualan tiket bertahap dengan berbagai potongan harga menarik. Periode early bird berlangsung mulai 18 Juni hingga pekan kedua Juli 2026 dengan diskon 50%. Selanjutnya tersedia presale pertama pada pekan kedua Juli hingga pekan kedua Agustus 2026 dengan potongan harga 30%, serta presale kedua pada pekan kedua Agustus hingga pekan ketiga September 2026 dengan diskon 20%. MotoGP Mandalika 2026 akan menghadirkan 76 pembalap dari 23 negara yang terbagi di kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3. Indonesia sendiri akan menurunkan 2 wakilnya melalui Mario Suryo Aji di Moto2 serta Veda Ega Pratama di Moto3. Kembali informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim sebuah artikel diterbitkan dengan menuliskan klaim bahwa juru bicara Kementerian ISDM Dwi Anggia meminta masyarakat untuk menggunakan solar yang berharga murah sebagai ganti jika Pertamax naik harga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, juru bicara ISDM Dwi Anggia tidak pernah menyampaikan permintaan agar warga beralih menggunakan solar jika harga Pertamax naik. Gambar asli yang beredar adalah momen Anggia menyampaikan alasan terjadinya gangguan listrik di sejumlah pulau Jawa. Ia mengatakan gangguan tersebut murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. Adapun media kompos.com yang diklaim menerbitkan klaim tersebut adalah akun atau media palsu yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

0: Hei, khusus bikin motor bagaimana ini?
1: Ah, mamanya tergaul sekali. Ini namanya knalpot racing, mama.
0: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Koli ini, rumah sampai basah, kok bikin polusi udara saja. Sebegitu baribut lagi.
1: Ah, mama, tapi dia bersuara keren, mo.
0: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani suasana sore hari Anda, pilihan lagu-lagu masih menemani ruang dengar Anda sore hari ini dan membawa kita ke pukul 17.21 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda pendengar setia Pro 1, kami informasikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026, bersama ini kami informasikan bahwa selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, program Religi Pagi yang waktunya bertepatan dengan jadwal pertandingan tidak disiarkan sebagaimana biasanya. Bagi pendengar yang ingin mengikuti sajian rohani tersebut, program dapat disimak kembali pada pukul 19.30 atau di 7:30 malam melalui acara Mimbar Agama. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Jadi selama pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026, program religi yang biasa disiarkan pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, ini tidak disiarkan bertepatan dengan sebagaimana mestinya karena bertepatan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026. Jadi untuk Anda, program siaran rohani tersebut Anda dapat ikuti pada pukul 19.30 malam hari atau di 7:30 malam melalui acara Mimbar Agama. Baik pendengar, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana sore hari Anda yang saat ini tengah menikmati kebersamaan bersama keluarga sambil monitor Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencatat sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ronaldo menorehkan penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026. Capaian itu menyamai rekor yang sebelumnya dicatat Messi. Pemain asal Portugal tersebut memulai kiprahnya pada Piala Dunia 2006. Sejak saat itu, Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunianya pada 2006. Ia sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia pada 2022. Keduanya dinilai memiliki pengaruh besar bagi olahraga tersebut. Selama hampir 2 dekade, Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia. Mereka mengoleksi berbagai gelar individu dan prestasi tim. Persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Rekor dan pencapaian mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya. Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya dan menunjukkan daya saing meski berada di penghujung karir. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id dan sekaligus membawa kita ke pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah tugas saya Julaika Wawulat bersama Anda untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang sudah bersama Anda dari pukul 12 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada. Kembali lanjutan lintas fak-fak sore. Senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti ditutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu religi islami. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

informasi awam media terkait dugaan adanya inisiasi dalam penentuan kuota haji khusus. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Mendengar pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu religi islami keruan dengar Anda. Dan selanjutnya kami temani Anda, kita ada di ruang hiburan dan juga informasi. Dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kembali kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah?
1: Bisa lah. Apalagi kalau ketom pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
0: Yang debu nama BPA itu kah?
1: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, oh. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
0: Wih, seram juga, Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
1: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Baik, pendengar, pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali informasi datang dari pesta gol setengah lusin diciptakan Kanada saat membungkam Qatar 6-0 lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. Dan 6 gol Kanada diciptakan Sile Larin menit ke-16, Jonathan David menit 29, diikuti Nathan Saliba menit 64 dan gol bunuh diri Mohamed Manai menit ke-75. Dan sejak peluit awal dibunyikan, Kanada mengambil inisiatif serangan di Stadion BC Place Vonsaver dan gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-16. Namun bola muntah jatuh ke tepat di depan gawang dan langsung disambar Sile Larin untuk membawa Kanada unggul 1-0. Dan pendengar ya, informasi untuk Anda, Piala Dunia 2026 setengah lusin gol Kanada bungkam Qatar grup B. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

Pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur, kita menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak Fak sebagai teman setia Anda. Yeah.

0: 01 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam saudara pendengar. Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kolaborasi antara DPRK Fak-Fak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah seperti kebersihan lingkungan.

0: BPK Fakfak Abdul Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRK dan Majelis Rakyat Papua MRP dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, kehadirannya dalam kegiatan tersebut tidak hanya sebagai tamu undangan yang mewakili masyarakat, tetapi juga sebagai wakil ketua DPRK Fakfak. Melalui forum tersebut, DPRK dan MRP dapat mendengar langsung berbagai keluhan serta aspirasi yang disampaikan masyarakat, yang mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan warga menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Karena itu, sinergi antara DPRK dan MRP perlu terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan didorong melalui DPRK Fakfak, sementara sebagai kebutuhan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi akan diperjuangkan bersama MRP Papua Barat. Menurutnya, pola kerjasama seperti ini penting untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat Fakfak dapat memperoleh perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, solusi yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian menjadi beberapa bidang yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menjadi perhatian utama yang perlu didorong bersama.
1: Kebetulan saya juga sebagai perwakilan masyarakat tadi diundang, tapi sekaligus juga sebagai jabatan Wakil Ketua DPR, ini kita ada kolaborasi antara MRP dengan DPR untuk bisa mendengar langsung keluhan, kemudian aspirasi yang disampaikan dari masyarakat kepada kita, kepada MRP, kemudian kita semua bertanggung jawab untuk bisa mewujudkan, dan harapan saya kolaborasi ini tetap terus terjaga, kerjasama ini tetap terus harus kita lakukan ke depannya, dan kemudian mana yang bisa didorong nanti oleh kami di kabupaten bersama-sama dengan Pak Willy sebagai MRP, kemudian mana yang didorong itu di provinsi, supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua bisa terjawab, terutama pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian perekonomian kerakyatan untuk meningkatkan ekonomi rakyat berbasis UMKM. Ini penting sekali untuk kita dengar dan kita wujudkan untuk melakukan atau perubahan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Fakfak.
0: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan. Melalui kolaborasi yang terus terjaga antara DPRK, MRP, dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat Fakfak dapat terjawab demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Laporan Januardi.
3: Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara bersama para ketua RT, masyarakat setempat, serta unsur Babinsa melaksanakan kerja bakti di kawasan Terminal Lama Jalan Kokas, Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, indah, dan asri, serta mendukung penataan kawasan publik yang selama ini dinilai kurang terawat. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Irwansyah Said Hindo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ASRI yang memiliki makna aman, sehat, rapi, dan indah. Dikatakan program itu juga selaras dengan kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kegiatan pembersihan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang mendorong penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan.
4: Ini merupakan program ASRI, yaitu Aman, Sehat, Risik, Indah. Dan ini merupakan program yang setiap hari Jumat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan kerja bakti. Nah, ini juga merupakan bagian daripada program strategis presiden. Dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto untuk mengatasi area-area yang kumuh, yang tidak bersih, yang tidak sehat dan menjadi kumuh kelihatannya ya. Misalnya kabel semrawut, terus sampah plastik dan sebagainya. Kehadiran pemerintahan kelurahan dalam hal ini pembersihan di wilayah Terminal Jalan Kokas dan dibantu juga oleh Bapak Babinsa tidak terlepas daripada program ASRI itu sendiri yang merupakan instruksi presiden. Kolaborasi kita dalam pembersihan Terminal Jalan Kokas merupakan langkah strategis yang kita buat dalam menertibkan aset pemerintah daerah yang merupakan jantung penghubung antara wilayah distrik yang jauh

0: masyarakat dengan pusat kota, salah satunya terminal Jalan Kokas yang merupakan aset pemerintah daerah yang kemarin kalau kita lihat itu sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu langkah yang kita pemerintahan kelurahan dan dari TNI Polri mitra kerja kita itu Pak Babinsa itu sudah menjawab apa yang menjadi program strategis dan apa yang menjadi tuntutan kita pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Fakfak.
1: Selain itu ia mengungkapkan bahwa penanganan kebersihan dan persampahan melibatkan sejumlah instansi terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Fakfak serta Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak bidang kebersihan. Pemerintah Kelurahan berharap adanya dukungan berupa penyediaan tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS di sejumlah titik yang menjadi lokasi pembuangan sampah masyarakat.
0: Terkait dengan kebersihan ini, persampahan ya, itu ada dua dinas yang terlibat. Yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua PUPR bagian kebersihan. Keterlibatan kelurahan dalam hal ini adalah wilayah kelurahan ini secara khusus merupakan bagian daripada wilayah administrasi lurah, di mana secara tanggung jawab kita harus mengurus wilayah administrasi itu. Yang kedua, kami pemerintahan kelurahan beserta masyarakat sangat membutuhkan tempat sampah, ya, dalam hal ini TPSS ya, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sementara. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kolaborasi semua pihak dalam hal ini, Dinas PU, PR, dan Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu kami khususnya Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak dalam menyelesaikan persampahan di wilayah administrasi kami.
1: Terwansa menambahkan, terminal tersebut merupakan salah satu aset penting milik pemerintah Kabupaten Fakfak yang memiliki fungsi vital sebagai sarana transportasi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan dan penataan kawasan terminal perlu terus dijaga agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Kedepan, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang berada di wilayah administrasinya. Perhatian tersebut mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Januar di melaporkan.
2: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Masyarakat Kabupaten Fakfak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Fakfak, Lizani Rasari mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
3: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga, di dalamnya ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga, apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januardi melaporkan.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang digelar di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari, mendapatkan apresiasi dari Kepala Distrik Pariwari. Laporan Anwar Lamohan.
4: Kepala Distrik Pariwari Haji Abdul Rasid Wajo menyampaikan apresiasi kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hagemuri yang telah melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026. Aspirasi tersebut juga disampaikan kepada anggota DPRK Fakfak Abdul Rahman yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, kehadiran para wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga yang menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat kampung dan distrik. Saat ditemui wartawan selesai kegiatan, yang mengatakan masyarakat Distrik Pariwari merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang menegaskan seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk tetap dekat dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi. Kehadiran anggota MRP dan DPRK dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai contoh yang baik dalam menjalankan amanah masyarakat.
5: Sebagai Kepala Distrik Pariwari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Willy, anggota MRP Provinsi Papua Barat, dan kandaku DPRK Kabupaten Fakfak yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami diundang dari Distrik Pariwari hadir di sini. Yang kami mau sampaikan begini, Bapak Willy dan Bapak Abdurrahman ini telah menunjukkan satu hal yang baik. Inilah yang namanya masyarakat untuk masyarakat. Dipilih oleh masyarakat, turun ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan, khususnya kami Distrik Pariwari ini, akan diwujudkan dengan baik. Hingga semua masyarakat yang Distrik Pariwari ini menjadi bangga dan merasa berharga bahwa mereka telah menduduk bapak-bapak ini di atasnya itu bisa membawa aspirasi mereka.
4: Selain Kepala Distrik Pariwari, apresiasi juga disampaikan oleh Sekretaris Kampung Sekban Le Ayudin yang mewakili masyarakat Kampung Sekban dan Distrik Pariwari. Ia menilai kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dan anggota DPRK Fakfak merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat dapat diketahui tanpa adanya kunjungan langsung dari para wakil rakyat.
6: Kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak MRP hari ini yang betul-betul menyampaikan edukasi baik terhadap kita. Tentunya harapan kami ke depan agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sehingga menjadi apa motivasi baik untuk kami di Kampung Sekban, terkhususnya di wilayah Distrik Pariwari.
4: Ia juga berharap komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi yang tepat. Warga Distrik Pariwari berharap aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara bersama masyarakat terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti di area Terminal Lama Jalan Kokas. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Babinsa Kelurahan Fakfak Utara serta Suyanto yang turut mengapresiasi semangat gotong royong warga. Pembersihan lingkungan dilakukan sebagai upaya menciptakan kawasan yang bersih, indah dan nyaman bagi masyarakat. Warga bersama aparat kelurahan bergotong royong membersihkan sampah rumput liar serta menata lingkungan di sekitar terminal lama yang selama ini menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat. Serka Suryanto mengatakan bahwa keterlibatannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam mendukung program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.
7: Untuk kegiatan seperti ini, saya sebagai Babinsa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari komando atas, instruksi dari Bapak Presiden untuk kebersihan nasional, turun sampai di bawah, sampai ada tiap hari Jumat bersih. Saya sangat mendukung sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara sebelum-sebelumnya. Memang ada hal seperti ini, tapi kalau menurut saya dengan adanya Bapak Lurah yang baru, alhamdulillah untuk program kebersihan nasional dalam hal ini Jumat bersih berjalan dengan baik. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di sini, bagaimana cara menjaga kebersihan supaya tempat kita betul-betul bersih, asri, indah dipandang mata.
2: Suyanto berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa batas waktu. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi budaya bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kelurahan Fakfak Utara. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung setiap program kebersihan yang digagas pemerintah kelurahan. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, pukul 19.26 menit kebersamaan kita di malam ini, dan selanjutnya, ya, kita menuju ke pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Baik pendengar, sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, dan ya kami informasikan kembali ke ruang dengar Anda nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita ada di program Fak-fak malam ini, ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang mana malam hari ini akan menghadirkan Mehak Tuni, ya, yang mana selaku narasumber ada Soleman Heretrenggi selaku seniman, dan juga Kostan R dari komunitas Labirin Art. Dan seperti apa obrolan kita nantinya di pukul 20 nanti, saya ajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi dalam obrolan komunitas yang akan kami buka pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan baik, selanjutnya pendengar, ya, hingga nanti di pukul 20 kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Kita ada di sentuhan kalbu malam hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

0: Pendengar di mana saja berada, senang sekali ya kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Malam dengan beragam pilihan hiburan yang masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di pukul 20 atau jam 8 malam ini saya ajak Anda, kita bersama ada dalam ngobras ya, ngobrol bareng komunitas yang mana malam ini saya sudah tidak sendiri ya, ada beberapa teman yang pastinya sudah hadir menemani ketong di malam hari ini. Ya, dan baik, di edisi Jumat 19 Juni 2026 kita akan bersama ya dengan teman-teman dari komunitas Labirin dan juga ada para seniman yang hadir di malam hari ini. Dan seperti apa ya perbincangan kami atau obrolan kami hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kita masuk di ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
0: Baik, pendengar, kita ada di ngobras, ngobrol bareng komunitas dan

0: kasih ya, kami ajak Anda yang mau ikutan boleh tanya-tanya langsung ke narasumber seperti biasa di 0811 495 9490. Malam hari ini juga kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube di RRI Fak Fak Official. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, malam hari ini saya tidak sendiri ya, tadi saya sudah ngobrol ya, sudah sampaikan ada, saya panggil adek panggil kakak saja supaya ketong lebih kelihatan apa gaul begitu. Oke. Iya, saya mungkin perdana ya, ada saya panggil Kakak Sole. Kakak Soleman Heretrenggi selaku seniman. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, luar biasa. Ada juga ini Kakak Kostan. Kakak Kostan R ini dari Labirin ya. Selamat malam. Oke. Yang satunya tadi saya lupa. Kita terlalu asik bicara sampai saya lupa ini namanya siapa, Kakak?
2: Dengan Kak Moses.
0: Dengan Kakak Moses. Oke. Bertiga sehat ya?
2: Sehat.
0: Luar biasa. Pastinya semangat karena ada wacana-wacana ke depan begitu ya. Oke, mungkin apa dong bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau Kakak Kostan ini boleh ketong tahu Kakak Kostan ini sudah kayaknya sudah tidak asing begitu buat ketong semua ya, khususnya untuk para pekerja seni, untuk adik-adik pelajar ya, anak-anak muda yang tertarik dengan seniman itu. Kakak ini dia luar biasa sekali, Tuhan kasih punya talenta, dan lewat talenta itu kakak ini dia juga mau berbagi. Begitu juga dengan Kakak Soleman. Kakak Soleman itu panggil Kakak Sole karena memang saya biasa panggil-panggil Kakak Sole begitu. Oke, buat bertiga mungkin langsung saja Kakak bertiga, saya tertarik dengan dia punya konsep Mehak Tuni. Apa yang buat Kakak dong sampai dari sekian banyak bahasa kata kosakata yang lebih keren lagi, tapi kenapa memilih Mehak Tuni? Mungkin dari bertiga bisa ada yang menjawab.
3: Boleh. Nanti Bapak bantu kasih lengkap
0: kayak. Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih Kakak. Heeh. Ini aku ini mungkin teman-teman yang ada pantau mungkin. Mm-hmm. Apa yang tiba-tiba Mihaktu nih? Oke, ini Mihaktu nih ini adalah konsep kegiatan atau tema kegiatan dari pameran seni visual yang Labirin adakan, yang rencananya nanti dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Kenapa Mihak Tuni? Ini berkaitan juga dengan apa yang kita alami setiap hari di Fak-Fak.
0: Oke.
3: Ada acara, harus ada mihak dan lain-lain. Ini nanti Bapak Soleh bisa kasih lihat apa perspektif budaya. Ini cuma untuk sederhananya kita kan dulu cerita lebih asik kalau ada kopi atau ada mihak.
0: Iya.
3: Ini harapannya ketika pameran ini berlangsung, pameran ini, ruang ini dia kami sajikan seperti sebuah kopi, yang mana ketika nanti bulan Agustus teman-teman akan datang untuk melihat lukisan-lukisan atau instalasi dan lain-lain, video dan lain-lain di situ, ini punya ikatan dan juga akan ada cerita-cerita yang akan lahir ketika melihat karya-karya di sana. Itu kenapa alasan kami memakai mehak. Tentu dari sisi budaya Bapak Soleh yang bisa lebih jelaskan apa itu mehak dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa tambahkan ketika.
0: Oke. Silakan Kakak Soleh.
4: Iya, baik.
0: Bicara tentang mehak ini kayaknya dong bilang apa? Ini uap-uap apa ini? Premium begitu. Baik, silakan Kakak.
4: Iya, jadi kata mehak tuh nih sesungguhnya mungkin kita bisa mengartikan dia seperti ini. Jadi barangkali mohon maaf juga ini bukan bahasanya bukan kita memutar-mutar ini, tapi sebenarnya itu sebuah istilah mehak tuni.
0: Oke. Okay.
4: Nah, mehak kata mehak tuni. Mehak ini kan kalau bahasa Indonesia yang sebenarnya kan artinya ampas.

0: iya.
1: Karena sudah kebiasaan kita, jadi kita menganggap itu sebuah kalimat yang pas untuk kata mehak itu nih. Sehingga itu dalam keseharian ketika kita bicara mehak atau mehak tuni, berarti kita bicara acara kopi itu sesungguhnya, acara kopi. Tapi kalau secara mendalam, dalam sisi adat atau sisi kebudayaan, mehak mempunyai, atau kopi itu sendiri juga ada punya semacam cerita-cerita tersendiri. Ada cerita-cerita tersendiri bagaimana munculnya kopi itu. Jadi ada cerita tersendiri bagi orang Papua. Cerita dari sebuah kopi atau munculnya kopi itu kan rasa kerinduan. Ada dua pasang, satu pasang suami istri kekasih yang mereka saling mencintai. Ketika itu istrinya meninggal dan suaminya selalu menangis terus merindukan istrinya. Dan ketika datang dalam sebuah mimpi bahwa nanti kamu ke tempat makam. Di sana ada sebuah tumbuhan yang tumbuh. Nah, nanti kamu ambil, tanam, setelah muncul buahnya, kamu minum, olahnya jadi kopi. Nanti kamu akan selalu memikirkan saya dan menjadi pikiran yang tenang. Dan pada akhirnya si laki-laki melakukan itu dan memang benar.
0: Jadi, terobati begitu.
1: Terobati. Setiap dia meminum kopi, pasti ada satu rasa ketenangan dalam jiwanya. Sehingga itu yang menjadi sarana atau tempat untuk menyenangkan hati, kebahagiaan tersebut. Sehingga mungkin, apa pemakai itu untuk sebagai media untuk kita pakai dalam kegiatan, bukan kegiatan sih, untuk menyenangkan situasi keseharian, sehingga mungkin dipakai sebagai ritual apa
0: macam. Oke.
1: Kopinya.
0: Baik, ini kalau kita bicara kopi, saya tadi semua sudah mau berbalas gitu. Yang saya tahu itu mehak itu ampas, ya. Karena sesungguhnya kalau ketong bicara kopi, masa iya ketong minum ampas kopi? Kan jawabannya seperti itu, ya. Oke, baik, ini dari sisi budaya ya yang sudah dijawab oleh Kakak Soleh. Nah, kalau Kakak Konstan, mungkin Kakak yang satu nama siapa?
2: Kakak Moses.
0: Aduh, saya lupa lagi. Oke. Nah, ini kalau Kakak Moses dengan Kakak Rian kah? Ini Kakak Konstan. Kakak Konstan, iya. Ini keterlibatan dari kakak berdua ini, saya tahu bahwa kakak berdua ini bukan sesungguhnya orang fak-fak ya. Kalau kita lihat wajah nanti orang bilang ini pendatang. Ya, ini dong bilang pendatang, tapi pusar ini mungkin tanam di sini begitu sampai dia berakar. Oke. Nah, ini kakak berdua dari sekian banyak kegiatan ataupun event-event yang kakak dorang bangun tahun ini, mungkin deh berbeda ya dengan tema tahun lalu. Kalau tadi sedikit sudah dibuka tentang mehak tadi. Nah, ini unsur apa saja yang mau disajikan pada saat pameran itu? Itu karena tadi kalau kita bicara musik itu banyak begitu kan. Kalau kita mau bilang visual, apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau ditunjukkan, atau apa yang nanti mau dibuat sehingga orang itu tertarik untuk datang begitu. Silakan Kakak Rian. Kakak Konstan.
3: Ya, jadi ini kenapa secara kolektif kita di Labirin cukup ngotot untuk buat pameran seperti ini, karena ini tidak begitu banyak. Ada dua, ini dari sisi seniman dan juga sisi penikmat.
0: Oke.
3: Ini tidak begitu banyak seniman yang punya kesempatan untuk masuk berpameran di galeri-galeri, apalagi di event-event besar di Fakwa atau di Tanah Papua tidak begitu banyak. Ini Bapak Soleh sudah berkarya begitu lama, namun ruang pameran ini kadang ada, kadang tidak. Ini begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kebetulan ya, mungkin berkat Tuhan, saya sudah dapat sempat pernah dapat apaan itu, momen-momen seperti itu. Sayang saya, maksudnya sama-sama di sini baru hanya sendiri. Padahal ini orang-orang hebat, ini bahkan lebih hebat dari saya. ini itu punya seharusnya dong yang ada di sini. Mm-hmm. Ini oke okay, karena kita punya akses. Apakah kita harus pameran di luar? Mm-hmm. Bagaimana kalau pameran di sini sih? Mm-hmm. Buat dia punya kelas sama seperti di luar.
0: Iya. Yeah.
3: Ini maksudnya bagaimana itu? Selama ini kita punya pengalaman sebatas pameran, yaitu pameran pembangunan.
0: Mm-hmm.
3: Jika ada lukisan ya, lukisan akan digantung di tiang-tiang. Mm-hmm. Kalau hujan ya sudah selamat, lukisan-lukisan yeah. atau karya-karya mm-hmm. yang lain itu hilang dan lain. Bagaimanapun itu, ini saya pikir apa nih itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang mm-hmm. buat masyarakat ketika melihat karya, itu menganggap itu ah itu hanya hiasan.
0: Nah itu dia.
3: Nah itu hanya hiasan. Mm-hmm. Saya pikir dengan hemat kami, kakak, ini cerita pengalaman sedikit.
0: Mm-hmm, boleh.
3: Ini 2022,
0: mm-hmm.
3: saya dengan saya punya teman-teman
0: mm-hmm.
3: dari Jogja, kita nggak dapat kesempatan untuk berpameran di satu galeri di Jakarta.
0: Mm-hmm.
3: Ini, dia mau pegang kita punya karya, dia pakai sarung tangan.
0: Iya. Yeah.
3: Mau kasih bersih kita punya karya, mm-hmm. harus pakai kompresor dengan atur itu punya tekanan apa,
0: mm-hmm.
3: tekanan angin.
0: Mm-hmm.
3: Sementara kita di sini tuh karena lah ya, jalan baru hujan pejek-pejek, perang lukisan tuh pasang-pasang begitu. Nah itu kurang lebih akhirnya apresiasi masyarakat kepada karya seni.
0: Karya, seniman, betul, ya,
3: itu pun
0: betul.
3: Kurang.
0: Mm-hmm.
3: Ini, dan seni, dan masyarakat juga ini, saya pikir tidak punya, tidak begitu banyak orang yang punya kesempatan untuk masuk melihat misalnya ah Jog atau ah Jakarta
0: mm-hmm.
3: seperti itu. Mungkin kita bisa bawa ke sini
0: mm-hmm.
3: dengan tema apa mihakpun ini.
0: Mm-hmm.
3: Jadi ketika kesan yang akan didapatkan ketika teman-teman yang ada di luar untuk mau datang lihat kita punya pameran, sungguh ini pameran yang pertama mungkin mm-hmm. kita klaim saja sudah
0: yeah. ya.
3: Ini pertama ini di
0: Fak-fak.
3: Karya bukan hanya sebatas hiasan.
0: Mm-hmm.
3: Setiap karya punya cerita.
0: Mm-hmm.
3: Ini setiap seniman dia punya cerita variasi banyak mm-hmm. sekali. Ini maaf kita hanya dapat untuk kali ini hanya dapat 15 seniman.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan Tuhan kasih umur panjang, akses baik lagi. Mm-hmm. Mungkin satu tahun apapun kita bisa buat pameran.
0: Amin.
3: Di sini.
0: Amin. Iya, mungkin tadi Kak Rian sedikit sudah menggambarkan ya, kenapa untuk para seniman satu buah hasil karya itu begitu kita menghargai. Tapi kenapa orang hanya melihat itu kayak sesuatu yang tidak penting? Padahal mereka tidak tahu bahwa untuk menciptakan satu karya itu dia butuh waktu yang cukup lama dan panjang untuk menciptakan satu karya begitu ya. Sehingga nilai kecintaan untuk menghargai satu karya itu dia jadi berkurang. Takarannya itu sudah jadi berkurang. Kenapa saya bilang begitu kakak? Karena tadi kakak sudah bicara juga soal kita buat pameran ini pameran pembangunan yang cuman asal-asal. Kita cuma bikin toh masuk PC, keluar PC. Padahal kita pergi ini kita mau melihat kira-kira di sana apa yang dong mau pamerkan begitu ya. Dari setiap hasil karya yang dong buat. Bagi orang yang membuat dengan dia punya tangan sendiri, dia punya harapan, dia semua orang yang datang itu dia punya kerinduan setidaknya cuma tanya saja. Membutuhkan waktu berapa lama begitu. Tapi kan selama ini tidak dianggap. Orang pikir pameran yang setiap tahun dilakukan, saya tidak menghina atau tidak ini ya, tidak ya. Tapi mari ketong sama-sama, mau itu orang dari dinas kah, dari mana, tapi dong punya hasil karya dong pamerkan itu butuh dihargai itu loh. Itu. Jadi kalau boleh ke depan mungkin saya punya harapan ya dari teman-teman Labirin pameran yang akan dibuat nanti ini menjadi pencetus ke depan supaya setiap hasil karya ya saya pikir bukan hanya apa ya lukisan atau karya mungkin Tifa atau apa dan lain sebagainya tapi lagu kita punya musik sendiri juga kita harus hargai. Nah kakak Mose sendiri melihat hal ini nih seperti apa kakak?
4: Baik, terima kasih. Pertama kami Labirin melihat bahwa seniman-seniman yang ada di kota Fak-Fak ini
0: mm-hmm.
4: banyak sekali terus dengan banyak karya-karya yang mereka hasilkan. Mm-hmm. Oleh sebab itu dari pameran ini kami mencoba menyediakan wadah bagi seniman-seniman ini. Mm-hmm. Mungkin baru sekitar 15 orang seniman yang coba kami
0: tarik rekrut gitu ya. Mm-hmm.
4: Semoga kedepannya dengan mimpi yang begitu besar, semoga bisa dari seniman bukan saja dalam Fafak yang kami tarik, tapi juga di luar Fafak ataupun di daerah wilayah Papua. Dan tentunya pameran kami ini bukan cuma sebatas di lukisan, tetapi masih ada karya-karya seni yang lain lagi di luar lukisan. Mm-hmm. Semoga itu bisa menarik banyak peminat untuk datang hadir.
0: Mm-hmm. Baik.
4: Terlebih khusus di sini kami mengambil 5 topik yang besar.
0: Okay.
4: Fafak tempo dulu, Fafak masa kini, terus harapan orang Fafak di masa yang akan datang. Mm-hmm. Terus ada akulturasi budaya dan toleransi di Kabupaten Fafak.
0: Okay. Baik, ini apa namanya, kalau kita mau tanya deh punya tema-tema itu kan nanti panjang ya, karena kita harus menjelaskan secara detail. Tapi secara garis besar tadi sudah dibuka oleh Bapak Soleh, ada Kakak Konstan dan juga Kakak Moses yang malam hari ini hadir. Kembali saya ajak warga Kota Fak-Fak ya, mari kita sama-sama untuk bagaimana kita bisa menghargai, karena kadangkala ini orang mau dihargai tapi tidak bisa menghargai hasil karya orang lain. Contoh ya, contoh ini banyak ya, contoh ini banyak. Kayak ketom buat sesuatu yang baru, mau itu musik, gambar, visual ya. Barang apa itu? Terbaik itu. Padahal dulu tidak tahu bahwa ini kita sudah berpikir nanti hasilnya seperti apa ya, Kak Rian ya, seperti begitu. Nah ini Kak Rian, Kakak Konstan, mungkin dengan Kakak Soleh, apa ya yang saya mau ingin tanya ini, apa hubungannya begitu antara seni apa visual dan juga praktik pengarsipan dalam pameran ini?
3: Ini salah satu yang menarik. Jadi kemarin kita sempat mulai, jadi kegiatan ini awalnya itu sudah direncanakan dari tahun lalu.
0: Okay.
3: Dan kita dapat kesempatan untuk apa mengakses dana Indonesiana dari Kemendikbud. Saya pikir ini kita sudah bayar pajak ya, kita klaim lagi dulu.
0: Iya, klaim lagi.
3: Baru dapat biar langsung di tahun ini, labirin mengadakan ini. Apa kaitan seni visual dengan sebuah arsip? Ini kalau dibilang ini sangat menarik, ini satu ide yang dibawakan oleh, yang diusulkan dari kita punya kurator sendiri. Ini kata Devi, dia pikir kalau karena kembali lagi tadi di cerita awal mungkin sebelum ini banyak yang sudah mulai pudar, sudah mulai.
0: Yeah.
3: Nah itu pentingnya kita mengarsipkan segala sesuatu. Seni visual, seni rupa bukan hanya bicara soal tentang keindahan.
0: Okay.
3: Seni rupa bahkan lebih jauh lagi bicara tentang hak asasi manusia, bicara tentang apa ini kisah-kisah dekolonisasi dan juga bisa bicara juga tentang sebuah penindasan dan lain-lain. Saya pikir banyak sekali. Ini saat ini kita sudah sampai di zaman yang mananya, zaman di mana segala sesuatu mulai bisa apa nih tuh, bisa diubah begitu saja. Ini dan di sini kita coba mengarsipkan sesuatu. Arsip dalam hal ini bukan sekedar buku-buku atau monumen atau apa, tapi dari pengalaman kita masing-masing, punya kenangan itu kita anggap sebagai sebuah arsip.
0: Semua dipadukan ya.
3: Jadi misalnya ini kita coba lihat loket lama di pelabuhan. Berapa tangan yang sudah masuk di situ, berapa aktivitas yang sudah masuk di situ, untuk apa dan lain-lain. Mungkin ada cerita, oh ini kita punya, kita pergi naik kapal untuk beli apel paket di pelabuhan situ, atau akhirnya jalan-jalan naik di kafetaria dan lain-lain. Banyak sekali cerita-cerita itu. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata Fafak ini seperti ini. Dulu Fafak seperti ini, sekarang Fafak seperti ini. Kira-kira tahun ke depan kita
0: nanti seperti bikin apa lagi? Nah, ya.
3: Kurang lebih seperti mm-hmm. kisah-kisah kita harapkan ketika masyarakat yang datang lihat kita punya karya itu bisa baku konek dengan dong punya arsip yang dong pegang, dong punya kenangan dan lain-lain sehingga ada diskusi dan lain kita bisa tanya, oh ke depan kita harus fokus seperti ini, harus begini, tanam sawit dan lain-lain misalnya. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, kalau kakak Soleh ada yang mau ditambahkan?
1: Ya kalau saya melihat dari sisi arsipon itu sendiri. Oke lah dalam pengertian arsip bahasa Indonesia saya tidak terlalu memahami. Se pengamatan atau se pengetahuan saya bahwa kita di Fakfak ini banyak cerita, banyak hal-hal yang menarik, tapi itu hanya sebatas cerita yang ada, yeah. Orang tua dan luhur ke cerita. Yang jadi masalah sekarang karena perubahan waktu, karena kemajuan, ada sedikit hal yang tergeser, cerita-cerita yang mulai menghilang, cerita-cerita. Ya sesungguhnya harus dia berkesinambungan dari cerita orang tua turun ke anak ke sampai bla-bla terakhir. Tapi ada hal yang terputus di situ. Itu mungkin bukan kisah sengaja atau tidak, memang ada perkembangan, perkembangan terputus di situ. Saya bisa memberikan contoh-contoh kecil dengan karya-karya saya yang sederhana saja. Yang sekarang mungkin besok nanti saya akan tampilkan dengan sebuah pakaian adat marhawah. Hari ini jujur saja seumur saya yang 56 tahun, 55 tahun mungkin belum tahu yang buat pohon marhawah itu seperti apa. Padahal hanya sederhana itu, sesederhana itu, tapi tidak tahu pohonnya seperti apa, terus cara buatnya seperti apa. Jadi ada sesuatu yang hilang, dan semakin hilang. Kita harus kembalikan, ingatkan dia kembali. Entah dalam bentuk arsip yang mungkin buku-buku apa atau mungkin kita tampilkan ini Fakfak, ini Fakfak. Terkait dengan identitas Fakfak mungkin yang selama ini saya sepakat sedikit tentang yang cerita-cerita Fakfak dulu, karena mohon maaf untuk saudara Papua lain. Nah, bukan saya mengkucilkan Papua lain, tapi hampir kita lihat Fakfak juga banyak ukiran-ukiran yang ada, kan bukan jati diri Fakfak.
0: Iya.
1: Contoh pohon kiri itu yang digunjungi lama-lama itu, banyak apa ukiran di situ kan bukan identitas Fakfak. Bagaimana kita? Padahal kita punya. Jujur saja, saya secara waktu itu mulai terjun ke dunia dengan tegas saya tidak membuat ini lukisan-lukisan yang versi teman-teman di utara, tidak. Bukan saya tidak mau, tapi saya punya juga ada. Dan saya memulai dengan sebuah gantungan kecil biji pala. Apa artinya biji pala? Saya sebenarnya tidak mau artinya untuk apa. Tapi dalam hati kecil saya seperti ini. Ketika orang datang beli biji pala itu sebagai sebuah gantungan kunci dan dia bawa kemanapun dia berada, dia pasti akan bisa beli ini di Fakfak. Cuma itu saja, keinginan saya cuma itu. Bahwa saya menginformasikan kepada orang bahwa Fakfak itu seperti ini, ini mulai hilang. Kebetulan ya teman-teman dari Labirin secara pribadi sebagai seniman saya sangat mendukung, karena selama ini sebagai seniman kita mau kemana, kita bahas sekarang ini kemana. Paling-paling cuma pameran pembangunan. Semakin biasa, semakin kan lebih banyak orang mendengar Fakfak seperti itu. Saya seperti itu.
0: Oke, baik. Kamu Ses, ada yang mau ditambahkan?
4: Mungkin tambahan dari saya, pameran ini yang akan kami selenggarakan bisa jadikan sebagai arsip pribadi masing-masing orang untuk datang menyaksikannya. Bagaimana seorang menanggapi setiap karya yang telah disediakan oleh kami sebentar. Mungkin menjadi memori simpanan arsipnya buat dirinya sendiri begitu. Jadi ketika orang datang, mereka merasa oh ini karyanya sangat luar biasa, dia akan tersimpan dalam arsip memorinya sehingga ke depannya oh saya pernah menyaksikan sebuah lukisan seperti ini, sebuah karya seperti ini. Jadi mungkin seperti itu saja.
0: Jadi tidak berlalu begitu saja ya. Tapi bukan hanya, harusnya itu menjadi apa ya, cerita-cerita untuk kita punya anak-anak sekarang. Bahwa dulu tuh Fakfak itu seperti begini loh. itu. Tapi sayang sekali ya, kita wadah ini dia masih sangat sangat, saya mau bilang minim, tidak ada, bahkan tidak ada. Ya, itu real ya. Kita harus bicara sesuatu yang real, harusnya ini ada, kita diwadahi, diberikan ruang begitu ya. Saya sudah pernah juga menyampaikan di beberapa teman untuk bagaimana ketika kita sudah diberikan tanggung jawab, dalam hal ini mungkin Pak Bupati, pemerintah daerah ya, ketika kita sudah duduk di satu tempat yang sangat baik, mari tolong bantu kami untuk menyuarakan teman-teman muda yang punya kreativitas, punya talenta, karena sesungguhnya hari ini fak-fak tidak bisa menunjukkan itu. Apa yang kita mau sampaikan, cerita-cerita kayak orang, sementara kita juga masih bingung, kita punya jati diri sesungguhnya ini seperti apa begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara arsip nih, Kakak Konstan, Kakak Moses, dan Kakak Soleh, ini yang saya mau tanyakan. Nah, setelah kegiatan pameran ini, mungkin pameran ini kan bukan baru yang pertama ya, sudah kemarin juga sudah ada begitu, kalau bicara arsip. Nah, ini kakak-kakak dari Labirin ini, apakah arsip-arsip yang kemarin lewat kegiatan-kegiatan itu apakah masih disimpankah? Atau karena begini loh, bisa jadi di kemudian hari arsip-arsip ini akan dicari dengan nilai yang cukup besar begitu. Ketika kita tidak menyimpannya, ya guna apa kita bikin kegiatan lalu tidak kita simpan begitu. Silakan Kak Konstan.
3: Ini bertanya soal arsip, ini kita mulai dari secara kolektif lebih mulai dari 2015.
0: Oke. Okay.
3: Itu kita buka dengan sebuah pameran, ini dia punya arsip masih ada.
0: Mm-mm.
3: Lalu kita lanjut di 2019.
0: Mm-hmm.
3: Itu pameran kecil saja di sini, puncak sini. Lalu ada, oh, kita pengasipan apa, dokumentasian cerita akhir.
0: Oke. Okay.
3: Ini ada 8 cerita dari beberapa kampung.
0: Mm-hmm.
3: Tahun ini kita ada dua sebenarnya,
0: mm-hmm.
3: Yaitu pembuatan komik budaya
0: okay.
3: Yang ditargetkan di sekolah-sekolah,
0: mm-hmm.
3: dan juga ini pameran ini.
0: Oke.
3: Okay. Ini sebelumnya kita tahun kemarin di akhir November itu kita buat semacam refleksi.
0: Oke. Okay.
3: Refleksi dari euforia semangat 16 November itu kita tutup di penghujung bulan.
0: Oke. Okay.
3: Kita bertanya kembali ya, sebenarnya Bumi Pala itu seperti apa untuk kita?
0: Mm-hmm.
3: Itu kegiatan itu waktu di Ribicis Cafe di Sibhan. Ada enam seniman termasuk Bapak Soleh juga,
0: mm-hmm.
3: lalu ada diskusi juga di situ,
0: mm-hmm.
3: kita cerita-cerita, dia punya arsip juga masih ada.
0: Okay.
3: Itu bisa kita buka lagi nanti.
0: Mm-hmm.
3: Ini yang ini kali ini waktu ini kami pikir ini akan ada kita buat, kita selain pameran lalu diarsipkan dalam bentuk buku katalog,
0: mm-hmm.
3: dan juga akan didigitalisasi,
0: mm-hmm.
3: hasil KE dan hasil. Juga tulisan-tulisan para penulis, kuratorial yang ada di situ,
0: mm-hmm. Oke, okay. Nah, ini yang saya mau tanya lagi nih, unsur budaya lokal apa yang paling banyak mempengaruhi proses kreatif buat para seniman ini? Kalau kita bicarakan pasti ada unsur budaya lokal yang punya pengaruh ya. Kalau kita bicara lokal kan banyak, budaya itu banyak begitu. Tapi pasti dari konsep yang Kakak Don sudah bangun ini kan pasti ada yang lebih menonjol begitu. Ini apa yang mau di mungkin yang mau jadi pertanyaan saya tuh di pameran ini, pameran budaya ini, apa yang paling ditonjolkan? Apakah seni musik atau seni lukis atau seni apa begitu?
3: Oh iya, kalau di sini di pameran kali Mihak pun ini kita akan fokus di pameran visual, dalam artian ini lukisan, patung, seni instalasi, ini
4: foto, video.
3: Iya, habis itu ini video. Fotografi,
0: mm-hmm.
3: Nah itu mungkin beberapa itu.
0: Kalau tadi ada sempat singgung seni instalasi, ini maksudnya apa? Oh,
3: seni instalasi itu ini dia masuk dalam kategori, jadi kalau kita kenal ada seni tradisional,
0: okay.
3: Ada juga seni modern atau kita pakai bahasa yang seni kontemporer.
0: Oh, kontemporer. Nah,
3: seni kontemporer ini mungkin ini dia punya penjelasan singkat adalah ketika kita tidak bisa tidak mampu membahasakan sesuatu,
0: mm-hmm.
3: kita bisa pakai bahasa lain
0: iya.
3: untuk bantu
0: masuk ke dalam itu ya.
3: Untuk kita menjelaskan ini jadi di dalam seni kontemporer mungkin ini dia punya kalau misalnya dalam bentuk karya kita lihat ada apa misalnya ada satu pivot tiba-tiba mm-hmm. pivot itu ada mungkin di atasnya ada apa ini lampu kelap-kelip
0: mm-hmm.
3: lampu emergensi mm-hmm. mungkin dari sini main bilang ini sekarang budaya sedang apa di dalam ancaman jadi
0: okay.
3: mungkin mm-hmm. seperti itu,
0: mm-hmm. itu. Oke okay. Ya luar biasa nih kalau kita bicara tentang dunia kreativitas itu luas ya, banyak sekali. Tidak bisa hanya orang-orang yang mencintai apa dunia seni ini, mereka yang paling paham. Kalau orang yang cuma datang sekedar hiburan, toh, itu mereka paling cuma datang sekedar lewat, lihat cukup begitu. Tapi kalau macam kami nih kan tadi saya tertarik dengan cerita penyampaian dari Kakak Konstan terkait dengan mau cerita kembali nih, fak-fak dulu itu seperti apa, fak-fak sekarang seperti apa, dan pasti dia akan berbeda lagi dengan di kemudian hari. Saya tertarik dengan itu karena sejujurnya hari ini saya juga baru beberapa waktu kemarin itu ada lihat postingan-postingan terkait dengan fak-fak di ya 90-an lah, tahun 90-an. Saya flashback lah, mengingat kembali, oh itu di zaman-zaman saya masih remaja, masih sekolah. Jadi kerinduan itu ketika tadi kakak juga sempat singgung loket pembelian tiket itu sudah berapa banyak tangan yang masuk, pasti semua orang punya momen-momen itu begitu. Dan ya saya punya harapan besok di pameran itu saya bisa dapat klimaks dari apa yang tadi kakak Doran sampaikan begitu ya. Oke, nah ini pasti kalau kita bicara tentang sebuah karya apa ya, kalau kita bicara karya, bicara soal event, kegiatan-kegiatan itu kan kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan kakak. Nah ini apa ya, pasti kalau tantangan ini kita tidak bisa bilang kata terang mungkin tidak, pasti ada begitu. Oke, nah ini tantangan apa saja yang paling sering kakak dong hadapi dalam momen-momen sebelum sampai dalam waktu persiapan ini? Saya pikir tinggal satu bulan ya, satu bulan saja ini dia punya bersihnya satu bulan. Ini apa yang kakak dong hadapi nih kalau bicara tantangan?
3: Ini kalau dari sisi mengelola apa ini kegiatan, itu punya tantangan yang paling sungguh mati nih maksudnya. Itu ini pelaporan dan lain-lain.
0: Oke.
3: Makanya ini saya butuh teman-teman, salah satunya Pak Sekretaris.
0: Itu memang tugas sekretaris sudah tanggung jawab.
3: Teman-teman lainnya itu bagian ini bendahara dan lain-lain. Aduh itu bagian itu khususnya karena mulai dari pengajuan kita cukup apa cukup repot juga, tapi ini mungkin tidak jadi bukan menjadi halangan ya, karena sebenarnya untuk mengakses dana ini teman-teman satu kota Papua satu Papua bisa ya, dan itu wajib kita ini tiap tahun dibuka terus.
0: Okay.
3: Jadi jam putus asa harus gas terus supaya bisa bikin kegiatan banyak.
4: Kalau punya ide-ide cemerlang yang bisa
3: ini kita sudah tiga kali.
0: Oke, baik.
3: Ini pertama buku cerita aja, terkali ini pameran dan juga komik budaya.
0: Oke, baik. Ini luar biasa nih. Dari mau cerita-cerita ini kan kalau kita bicara tantangan ada saja begitu ya. Apalagi mendekati hari H ini. Ini kan pasti akan lebih ribet lagi begitu.
3: Ini karena satu lagi ini mendekati hari-hari ini banyak apa dua agenda ada satu agenda besar juga ini tanggal 8 Agustus juga jadi
0: benar
3: ini
0: bertepatan ya
3: selang berapa hari saja kita tanggal 5 tanggal ya untuk pikir bagaimana supaya apalagi punya publik, kita punya publikasi biar bisa lebih baik.
0: Iya, jangan sampai ditenggelam. Ya, harus ya, harus ya, lebih ya, lebih sering. Media sosial dari Labirin ada.
4: Ada.
0: Nah, itu gaskan gitu ya, Pak Sekretaris. Mungkin ada yang bagian apa khusus pegang media sosial supaya sering-sering lah. Mungkin lagi persiapan-persiapan ada postingan-postingan yang diangkat gitu ya. Oke, kalau tadi kita bicara tentang apa namanya tantangan pasti ya. Nah, ini mungkin yang saya mau tanya lagi nih tentang apa namanya cerita atau pesan apa yang ingin disampaikan melalui karya-karya yang kakak dong buat nanti di pameran besok ini.
4: Bapak Soleh.
1: Ya, kalau karya pesanan, saya pikir itu kan dia masuk ke masing-masing seniman.
0: Ya.
1: Biasanya setiap seniman dia membuat sebuah karya itu pasti ada hasil pikiran, hasil hasil pengamatan atau segala macam. Jadi pasti karena kami 15 ya pasti punya 15 cara pandang, 15 cara berpikir semua. Nah, kalau saya ada beberapa, tapi saya lebih memilih fak-fak dulu. Artinya saya dulu fak-fak itu harus seperti apa, biasanya seperti apa, dan apa yang harus kita pertahankan. Salah satu karya yang saya sempat mau tampilkan ya marawahnya itu. Jadi saya lebih berpikir ke harga diri bagi seorang wanita, bahwa bagaimana orang tua yang dalam kebutuhan mereka, tapi mereka masih bisa merasa bahwa harga diri dari seorang ibu atau seorang perempuan, sehingga mereka harus berusaha dengan marawahnya itu untuk membuat sebuah kain dan harus menutupi tubuh wanita. Sementara kalau kita lihat sekarang perkembangan masih berkembang, kan ada yang istilahnya pakai pakaian umpan apa, artinya kan kita bicara apakah seperti itu nanti. Jadi ada sebuah pakaian yang saya mungkin tidak rancang dalam bentuk ukiran biasa saja. Jadi antara dua pakaian, sebagai berpakaian utuh, sebagai pakaian mini, tapi dengan jadi ada sebuah pilihan di sini hari ini. Kita memilih apakah kita harus tetap seperti zaman dulu dengan pikiran orang tua dulu yang betapa berharganya seorang kita, atau hari ini kita seperti ini, ke depannya bagaimana, apa kita tidak berpakaian apa seperti itu. Dan ada beberapa ukiran lain tentang kopi itu sendiri.
0: Baik, mungkin kakak Konstan atau kakak Moses ada yang mau ditambahkan terkait dengan cerita atau pesan. Kan tadi bilang, mungkin yang saya mau tanya lagi sebelum jawab yang tadi, kalau bilang 15 seniman ini semua dari fak-fak saja kak atau dari luar ada?
4: Semua dari fak-fak.
0: Semua dari fak-fak ya?
4: Ada yang komunitas.
3: Mungkin kalau komunitas yang kita
4: dua.
3: Yang Mama Kelomang dan juga teman-teman
4: Kokoro.
3: Lain daripada itu ada Bapak Helmi Skabes, Bapak Sole, Bapak Alfa Aunzai, Bapak Hubeh Tulitai. Habis itu Kakak Sahlo Tawagap, Kakak Joy, Teman Tiel, Denis Putanggas, Eli Hindom, Yanti Timang Mire, ini Diwita Rizki, dan juga Labiain dan juga saya.
0: Luar biasa. Saya berharap di tahun-tahun depan lebih banyak lagi ya, supaya bisa kolaborasi seniman itu keren-keren loh.
4: Amin.
0: Iya, cuman mungkin selama ini kita kurang karena kurang di apa namanya diwadahi. Ya kita tidak punya tempat ya untuk menyalurkan kita punya. Saya berharap juga kalau malam hari ini pemerintah daerah lagi mendengarkan kita punya obrolan malam hari ini. Saya berharap supaya kalau bisa kembali dibuka lagi itu gedung kesenian. Ya, itu bisa dipakai lagi untuk karya-karya yang luar biasa, yang bukan hanya apa ya, gedung itu dibuat untuk memang kita menyalurkan kita punya bakat-bakat ini begitu. Ya, ya. Tapi sampai sekarang gedung itu dia punya pintu tertutup terus begitu ya.
3: Saya pikir mungkin apa nih ini bisa karena saya bayangkan mungkin ini pemerintah bukan tidak mau bantu, tapi mungkin tuh belum lihat contoh apa ya.
0: Iya, bisa. Saya pikir mungkin besok ini menjadi contoh begitu ya.
3: Ini kalau
0: kita aminkan bersama
4: amin,
0: ya.
4: Amin.
0: Ya, sebenarnya kembali lagi, kalau orang kalau suka dengan seni, dia punya cara pandang itu akan jauh lebih luas begitu, ya. Cara melihat ya. Karena hanya di ketorang saja yang biasa ketong pi nonton pameran itu, ketong keluar masuk pecek gitu, toh.
3: Bisa ini masuk.
4: Tidak ada pecek.
0: Tidak ada pecek. Kalau bisa karpet merah satu kali sudah.
3: Masing-masing buka sindar di
0: luar. Luar biasa. Oke. Nah, ini apa namanya? Bagaimana untuk apa ketong cara pemilihan medium dan material mendukung narasi karya dari kakak dong semua ini, karena kan kita tahu setiap orang, setiap seniman kan pasti beda-beda nih toh. Nah, ini bagaimana untuk pemilihan mediumnya ini? Ini seperti apa nih kakak?
3: Ini sebenarnya dari medium ini, dari kita dan juga kurator. Mm-hmm. Ini dibebaskan kepada tiap-tiap seniman. Mm-hmm. Ini karena kita tidak mau membatasi kreativitas atau ide dari setiap seniman. Mm-hmm. Ini, jadi sebenarnya kita kasih bebas. Tinggal nanti narasinya dari kuratorial DV yang akan
0: membuat. Okay.
3: Merangkai dong punya.
0: Mm-hmm. Yang penting masing-masing seniman sudah menyampaikan dia punya alur ya.
4: Oke. Topik yang sudah.
0: Oke. Nah, ini saat kembali ke Pak Sekretaris dulu nih, Kakak Moses. Karena berhasil dan tidaknya nih, peran dari seorang sekretaris itu cukup besar. Nah, ini sejauh yang Kakak Moses dengan teman-teman dari Labirin, dengan para seniman lakukan, nah ini untuk gebrakan ke depan ini seperti apa, lalu capaian ya, karena kan ketong pun tujuan bikin event itu kan pasti ada punya tujuan, ingin supaya yang ketong buat ini dia tersampaikan begitu. Nah, ini Pak Sekretaris ini kan, kalau kita bicara sekretaris ini punya tugas yang sangat besar. Bagaimana caranya bisa berkoordinasi, membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain untuk bagaimana bisa terlibat. Nah, ini sejauh ini seperti apa nih, Kak Moses?
4: Kalau sejauh ini koordinasi dengan para seniman, terus penulis, lumayan berjalan dengan lancar. Mungkin ada beberapa kendala yang bisa dibilang tidak terlalu untuk menjadi suatu persoalan, tapi sangat penting dalam untuk mengelola itu. Terus tujuan kami dalam pameran ini pada akhirnya nanti bahwa ketika orang melihat, menyaksikan, semoga itu bisa menjadi suatu memori buat mereka yang pertama, yang kedua buat mungkin teman-teman seniman yang lain lagi, mungkin bisa tergerak lagi, mungkin saya juga mau untuk seperti ini. Mungkin tadinya wadah yang disediakan tidak ada, kami mencoba untuk menyediakan wadah itu, dan semoga bukan saja di tahun ini tapi di tahun-tahun yang akan datang lagi, aminkan saja. Terus yang paling terakhir adalah tujuan dari kami buat ini agar kita di Fafak bisa melihat bahwa ini loh ada sebagai penikmat karya seni, ini loh ada loh tempatnya buat kita menikmati itu, dan ini sebagai langkah awal bagi kami supaya kiranya bisa bekerja sama dengan mungkin pemerintah ataupun teman-teman dari komunitas lain ataupun seniman-seniman lain, baik yang semoga cuma bukan di dalam kota Fafak saja, tapi kita mungkin bisa melihat seniman-seniman yang ada di Papua maupun Papua Barat.
0: Jadi lewat seniman-seniman ini, sadar tidak sadar kita sudah menciptakan apa ya, lapangan apa ya, kita membuka perekonomian juga sebenarnya ya, karena lebih menonjolkan kita punya hasil-hasil karya begitu. Nah, ini kita bicara-bicara nih, kayak waktu itu kayak saya pikir 1 jam tadi itu lama begitu ya. Oke. Nah, ini mungkin saya mau mungkin peran simbol. Kan pasti ya ada simbol, terus ada warna, dan warna atau juga bentuk tertentu dalam karya yang dipamerkan. Nah, mungkin warna yang lebih ditonjolkan nanti di kakak dong punya pameran ini apa? Lalu mungkin simbol apa yang bisa dipakai?
3: ini mungkin tadi kayak Bapak Soleh sudah cerita ini akan menggunakan ini media apa kulit kayu itu ternyata di balik kulit kayu itu ada dia punya cerita panjang.
0: Oke.
3: Saya pikir sebuah simbol ini akan banyak simbol di pameran kali ini.
0: Oke.
3: Akan ada banyak simbol. Kita bukan sekedar ya bukan mengucilkan sebuah karya tapi ini jadi ketika teman-teman datang melihat karya di pameran ini akan sangat sulit lihat pemandangan gunung, kelapa, matahari itu kita semua lalui itu tapi ini bukan hanya sekedar itu tapi akan banyak bermain simbol di sini teman-teman ini teman-teman dari yang kemarin waktu kita pembekalan juga sudah paham ini mungkin salah satu contoh 2021 sepunya saya sempat dengan teman-teman Budi Hidup Kolektif kita di Jogja ini di acara Biennale Jogja lebih sederhana itu saya bikin saya bawa ada tomang dari sini ada beberapa tomang lalu saya gantung tomang ikat-ikat tomang di atas habis itu saya bikin patung kepala-pala muka lalu ada puli pala itu gantung juga ada beberapa saya taruh di etalase toko ini dari karya itu kita coba bermain simbol saya bayangkan ini apa yang terjadi ketika fak-fak nanti di depan kalau kita mendengar-dengar ini pemain bola dong punya istilah kalau dong pensiun itu gantung sepatu kalau petinju ini gantung sarung. Dan sampai besok-besok salah langkah langsung semua gantung tomang kan. Coba tampilkan.
0: Oke, baik. Oke, mungkin kita closing statement ya. Oke, ini mungkin di closing statement ini kan pasti ada harapan ya. Ada pesan juga yang mungkin pesan budaya atau pesan tentang karya seni atau apapun itu yang kakak dong mau sampaikan boleh silakan mungkin di closing statement apa pesan dan juga harapan ya kalau kita bicara harapan pasti semua orang punya harapan gitu ya tapi pasti ada pesan yang mungkin ingin disampaikan lalu ada harapan terkait dengan segala persiapan ya ke depan ini seperti apa silakan kakak Soleh.
1: Ya baik ini dari saya pertama nih terima kasih banyak untuk teman-teman Lagiri sebagai seniman ini wahana atau wadah yang telah memberikan ruang untuk para seniman bisa menampilkan berbagai hal dari hasil karyanya. Itu saja masih banyak seniman-seniman kecil yang ada cuma memang mereka belum punya tempat atau kesempatan. Mudah-mudahan dengan seperti ini wadah ini ada semacam kita punya ikatan atau kita punya tempat. Mudah-mudahan dari hal pemerintah atau bisa melihat ini dan membantu itu yang pertama. Yang kedua ini dari sisi ini sebetulnya bukan menampilkan hasil karya itu saja kalau dari hal pribadi saya karena sesungguhnya ada sesuatu hal ada sesuatu yang fak-fak punya yang dia mulai terkikis hilang jadi marilah coba kita mengingatkan itu kembali dalam sebuah kata yang arsip tadi kita mengingatkan itu kembali karena ada nasihat-nasihat ada simbol-simbol ada cerita-cerita ada yang dia semakin terkikis karena waktu seiring waktu nah, sehingga mudah-mudahan dengan pameran atau karya-karya ini ya, kita bisa mengingatkan itu kembali dan tidak perlu kita mengingatkan itu kembali karena ingat bahasa kita pun jangan kita bangga karena bahasa iya suatu waktu hilang
0: Oke. Itu dari kakak Soleh silakan kakak Konstan Pak Sekretaris dulu ya silakan Pak Sek
4: Oke, baik harapannya dengan adanya pameran ini akan ada wadah-wadah selanjutnya lagi baik itu dari kami sebagai Labirin, baik dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas ataupun siapa saja yang menyediakan wadah agar ada tempat buat para seniman dalam berkarya. Jangan sampai karya kita cuma dikenal oleh orang-orang sekitar kita saja. Mm-hmm. Semoga dengan adanya ini karya kita bisa dilihat oleh satu Fak-Fak misalnya, satu Papua, satu Indonesia, bahkan sampai keluar game.
0: Amin. Ya, itu sudah. Oke, baik. Terima kasih Kakak Moses. Yang terakhir Kakak Konstan. Ini pasti punya banyak pesan dan juga harapan pastinya. Oke, silakan Kakak.
3: Ini pemilihan ini kita mengharapkan dia sebagai apa nih tuh, selain wadah tadi yang Bagus bilang, tapi ini menjadi apa, dokumentasi kita siniman-siniman yang ada di Fakfak khususnya. Karena ketika kita mencari siniman siapa, apalagi di kota yang apa nih tuh, yang mengartikan siniman adalah sebuah hobi bukan profesi. Yeah. Ini itu yang agak susah juga kita. Jadi setidaknya dengan pameran ini, oke, kita sudah boleh tahu, oh, yang ini siniman, siniman masih bisa bikin. Ini lalu pameran ini, sekali lagi pameran ini akan jadi apa? Ini bisa dikatakan sebagai standar yang kita akan coba pasang standar dengan, oke, kalau mau buat pameran ya minimal seperti ini kita punya. Ini di khususnya di Fak-Fak ya, bukan. Ya kalau mau bikin pameran model lain silahkan, ya jadi masalah. Tapi kita di sini kita prioritaskan bagaimana pengunjung dapat menikmati karya dengan baik. Lalu ini seniman punya karya diperlakukan juga dengan baik. Ini dan juga dari setiap wacana yang akan dibahas akan diharapkan menjadi bahan diskusi untuk kita lihat Fak-Fak ini seperti yang Bapak sudah bilang tadi juga, ini supaya lihat Fak-Fak ini bagaimana ke depan, apakah dia semakin baik atau dia akan semakin hancur, atau ini kita semua libur sama-sama, atau kita ke depan makin kuat sama-sama. Itu saya pikir pesan ini datang bisa dari mana saja. Kita dari Labirin dan juga siniman-siniman yang ada di sini, kita tawarkan kita pun bahasa, yaitu lewat pameran mehat puni Fak-Fak sebagai arsip di bulan Agustus nanti.
0: Oke, baik. Itu saja? Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Soleh, untuk Kakak Konstan, dan juga Kakak Moses untuk kehadirannya di Pro 1 Fak-Fak. Saya pikir ini bukan perbincangan terakhir kita ya. Nanti sudah mendekati hari H, ya, saya juga pasti akan kembali mengajak teman-teman dari Labirin untuk memastikan bahwa semua ini harus terekspos ya dengan baik supaya terselenggaranya pameran ini. Saya mau supaya bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya seniman, tapi dukungan dari masyarakat. Mungkin Pak Sekretaris, saya titip pesan saja, kalau bisa menyurat jangan hanya ke pemerintah tetapi ke sekolah-sekolah. Ini penting karena bicara tentang jati diri Fak-Fak ini sudah harus dari kecil kita harus tanamkan, karena sesungguhnya sampai hari ini kita juga tidak tahu kita punya lagu-lagu daerah ini kayak sudah ditelan bumi begitu ya. Kita punya jati diri sesungguhnya dari orang Fak-Fak ini sudah mulai terkikis. Tadi Kakak Soleh sudah sempat singgung ya, sudah mulai terkikis, dan kita punya harapan bahwa bukan cuman harapan ya, saya punya cita-cita besar untuk Labirin harus bantu supaya seniman-seniman di Fak-Fak ini semua bisa menonjolkan masing-masing punya karya-karya begitu. Yang pasti jangan malu ya, jangan takut, karena tidak bekerja sendiri, ada semua orang yang bisa ketong libatkan dalam kegiatan ini. Saya pikir ini juga harus menjadi event daerah ya, sesungguhnya saya punya kerinduan begitu. Jadi besok-besok kalau Hut Fak-Fak janganlah kita bikin pameran yang cuman asal-asal. Saya pikir itu menghabiskan anggaran yang bukan sedikit, tetapi mari kita fokus. Kalau Hood Fak-Fak ini, mari kita bicara tentang kita punya budaya. Angkat saja kita punya cerita-cerita rakyat ini yang harus kita kilas balik, kita flashback. Mungkin kita orang tua tuh, aduh, kamu ini bikin kita ingat-ingat kembali lagi, toh seperti begitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kakak Soleh, Kakak Konstan, Kakak Moses, ya. Jangan bosan karena saya tadi sudah bilang bahwa saya punya apa, masih ada pertemuan lagi yang harus membangun sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan, karena kita harus lihat dia punya tolak ukurnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kehadirannya di Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, kami cukupkan dulu obrolan kita di malam hari ini, dan kita akan jumpa lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Dan kita menuju ke pukul 9.21 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
5: RRI mempersembahkan Berita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Namaku Aisyah. Aku terpilih menjadi pengajar muda dan ditempatkan di Fakfak, sebuah kota yang membuatku jatuh cinta. Cinta dengan keindahannya, masyarakatnya, dan juga budayanya. Meski jauh dari rumah, tapi aku betah berada di sini, di timur Nusantara, di pelosok kota Fakfak. Sore ini alam menampakkan pesonanya dengan langit yang dihiasi warna jingga. Betah rasanya menikmati suara deburan ombak, apalagi melihat pepohonan yang meliuk-liuk tersapu angin. Sungguh indah pemandangan di tempat ini dengan segala kesederhanaannya. Keindahan alam dan ramahnya masyarakat di sini membuatku terkagum akan ciptaan Tuhan.
1: Iya, Mama.
2: Mari masuk. Anak-anak sudah datang ini.
0: Beginilah keseharianku di pelosok kota Fakfak. Setelah mengajar di sekolah, murid-muridku yang manis akan antusias datang ke rumah pada sore hari. Rasa ingin tahu dan semangat belajar mereka menjadi penyemangat bagiku.

0: Aisyah, mari makan.
1: Eh, Mama sudah selesai masak. Kenapa tidak panggil Aisyah biar Aisyah bantu Mama?
0: Aisyah kan sudah mengajar anak-anak di kampung ini toh. Pasti capek.
1: Ah, terada juga Mama.
0: Sudah, mari makan dulu. Ada ikan bakar deng colo-colo ini. Kupu kesukaan toh.

0: Di sini aku tinggal bersama.
1: Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
2: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada

0: meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
1: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
2: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
1: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
4: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
5: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan

0: bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insyaallah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
4: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
5: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat, dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
4: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
3: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
4: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
7: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang. pompa.
6: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
8: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
6: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
10: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
2: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
10: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Shisha menuju Terminal Ship Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
12: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
13: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
12: Tanggal 28, 24 Mei.
13: Baru sudah sampai tanggal.
12: Kan, dia mau ditutup.
13: Dia mau. Apa di sana?
12: Dari sini kan? Bukan di sana 45 hari aja. Terus, hari mau makan, terus dua hari mau beli tarik. Kita kan banyak. Kita makan. Karena suka makan buah, buah, su, roti.
13: Kondisi beliau gitu, karena apa, sedikit agak shock atau gimana?
12: Waktu sakit ini ya agak shock, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
11: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
14: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
15: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati ya, Pak. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
14: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
16: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
17: Kita sudah mencoba kembali untuk kita lakukan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi individu oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga terjadi karena
2: masih di Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nyara Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian.

Mendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.35 menit. Selanjutnya saya temani Anda, kita ada di lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah. Hingga nanti di pukul 22 kami masih menemani Anda dengan pilihan hiburan. Hingga nanti di pukul 23 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda, dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: resensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Anda, indera perasa atau reseptor rasa pada kupu-kupu terletak di kaki. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk mencicipi makanan, khususnya untuk menentukan kualitas sari bunga atau bahan makanan lain. Indera perasa di kaki ini berfungsi seperti sensor perasa pada manusia, namun lebih kuat dan sensitif. Selain itu, indera perasa di kaki juga penting dalam proses reproduksi kupu-kupu. Misalnya, untuk menentukan tempat yang tepat untuk bertelur. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk mencicipi permukaan daun atau tumbuhan lain untuk melihat apakah cocok untuk bertelur. Organ perasa di kaki kupu-kupu disebut kemoreseptor yang mirip dengan reseptor rasa pada lidah manusia. Kemoreseptor ini memungkinkan kupu-kupu untuk merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin. Kupu-kupu juga menggunakan kaki untuk mencicipi makanan dan mencari sumber makanan yang berkualitas. Indera perasa di kaki kupu-kupu sangat kuat, bahkan 200 kali lebih kuat daripada indera perasa manusia.
1: ...48 menit berlalu dari jam 9 malam ya, dan yang pasti di malam Sabtu ini biasanya ramai ya di seputaran Jalan Reklamasi ya, juga di kafe-kafe banyak yang nongki-nongki. Pokoknya untuk semuanya salam sehat selalu, dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah, dan apapun yang kita lakukan di hari ini semoga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kita melaju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan untuk Anda yang ya, yang ingin berpartisipasi langsung saja seperti biasa di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Dan baik pendengar, lagu-lagu yang bisa di request malam ini ada Nicole Seger Singer dengan Boomerang, ada Katy Perry dengan Fearwork, juga ada Kelly Clarkson dengan Since You Been Gone, juga ada Philips dengan Raging Fire, juga ada Megan Tyler dengan Hi DJ, ada Ariana Grande dengan Problem, ada Bon Jovi It's My Life, ada Leana Lewis ya dengan dengan Iris, juga ada The Lonely Island featuring Adam Levine dan Kendrick Lamar dengan YOLO, Mariah Carey dengan In The Mix, Callum Scott ya dengan Leona Lewis You Are The Reason, The Script dengan Hall of Fame, ada Ariana Grande One Last Time, ada Beyonce dengan Disappear. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, beberapa pilihan ya lagu-lagu dari mancanegara malam hari ini akan hiasi ruang dengar kita semua ya. Semoga saja bisa terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang di request ya di malam hari ini. Dan baik pendengar di mana saja berada, mengawali kebersamaan kita, beberapa pilihan lagu saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: apa Mace? Aku serius sampai.
1: Ini ada info menarik. Ada aplikasi chatting tanpa kuota.
0: Ah, iyo kah?
1: Iyo Pace.
0: Coba kau cek dulu. Jangan sampai itu hanya berita hoax.
1: Ah, taradamu.
0: Nah, begini nih cara menggunakan smartphone yang tidak benar. Mace, ku dengar menyebarkan berita hoax yang tidak benar itu akan terancam pidana atau kurungan.
1: Ah, iyo kah?
0: Iyo.
1: Kalau begitu jangan lah, beta takut kena penjara.
2: Sebelum Anda menerima berita, pastikan dulu kebenarannya. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang bijak dan dukung anti-hoax.
3: Baik, pendengar, sudah pukul 22 lebih 19 menit ya. Dan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam hari ini ya, saya masih menunggu yang mau bergabung ya, masih di jalur yang sama di 0811-495-9490. Saya sapa ada Om, ya ada Om Botak, ada juga Bung Darwin, ada Putra Tengah, ada Bung Freddy di Merauke ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Ya, Bunda Christine di Toli-Toli, ada Bunda Natalia di Manado, ya. Tak lupa juga ada, iya, yang punya Tapanuli, ya. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Nasrun, ya. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, semoga malam ini semuanya sehat dan pastinya happy, bisa menikmati hari ini dengan baik, dengan segudang aktivitas yang menanti Anda.

0: Resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness by Alexandro Rabi adalah membantu pembaca menemukan diri mereka sendiri dan jalan hidup yang sesuai, introspeksi dan percobaan pribadi. Buku ini menekankan pentingnya memahami diri sendiri sebagai kunci untuk mencapai keseimbangan dalam karir, hubungan, dan keuangan. Alexandro Rabi membahas pertanyaan umum yang sering muncul dalam perjalanan hidup seperti mencari passion, memilih antara menjadi spesialis atau generalis, dan menghadapi krisis parubaya. Dengan berbagai pengalaman pribadi dari berbagai peran pekerjaan yang pernah dijalaninya, Rabi menunjukkan bagaimana proses eksperimen dan refleksi diri bisa membantu menemukan tujuan hidup, ikigai yang sejati. Gaya penulisan buku ini santai dan seperti berbicara dengan teman atau mentor yang membuatnya mudah dicerna dan relevan bagi pembaca yang sedang mencari arah dalam hidup mereka.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

kamu merasa segar dan penuh energi saat berjemur di bawah sinar matahari pagi, itu bukan hanya karena cahaya matahari, tapi karena udara pagi yang lebih bersih dan kaya oksigen. Udara pagi membantu tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen, yang membuat kita merasa lebih segar dan terjaga. Ditambah lagi, berjemur sebentar di pagi hari juga meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh yang penting untuk kekebalan tubuh. Cobalah untuk keluar sejenak setiap pagi, hirup udara segar, dan rasakan manfaatnya. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraanmu.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pendengar, pukul 22:33 kebersamaan kita, dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak dapat mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan mohon maaf sekali ya, sedikit trouble ya untuk jalur telepon malam hari ini. Dan ya, masih saya temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan baik dari mancanegara untuk edisi malam hari ini. Dan yang ada di seputaran kota Pala Fakfak, semoga semuanya sudah pada istirahat. Yang masih melaju dengan aktivitas, sukses untuk Anda.

0: Bu, bu, mana minyak garunya? Kok cuma minyak cendana?
1: Oh, maaf, masih di tas.
0: Jangan sampai teledor, Bu. Yang satu ini memang manja, harus pakai minyak garu.
1: Kenapa lain dari biasanya?
0: Ya, maklumat ini anjuran dari Mbah Supri. Beliau pertama kali orang luar Beteng yang menangani keris ini. Pernah, Bu. Beliau cerita, lupa ngasih minyak garu. Malamnya kejang-kejang kesakitan. Katanya itu dikeroyok orang banyak.
1: Waduh, kasihan. Lalu?
0: Cuma mengingatkan saja. Untung gak ngasih apa-apa.
1: Ngasih apa-apa? Gak mudeng, Pak.
0: Ya, ngasih sesuatu yang gak enak. Kamu ini pura-pura tidak tahu saja, toh.
1: Ini, Pak, minyak biar aku gak ngalami seperti Mbah Supri.
2: Mau makan apa, Dek?
3: Gak usah lah, Mas. Aku barusan makan. Tadi belajar di rumah teman di jam makanan banyak banget.
2: Gak lapar lagi.
3: Langsung pulang aja ya kita ya.
2: Oke deh kalau gitu.
4: Wah, sore-sore bapak ibu asik bener bercandanya. Jadi iri aku.
1: Kok pulang terlalu sore, Nduk?
3: Ada pertemuan, Bu, teman satu kelompok. Bahas tugas untuk minggu depan.
0: Asal untuk kepentingan kuliah, Bapak setuju. Jangan gunakan untuk hal yang tak berguna, Dok.
1: Iya,
0: nah,
1: Pak.
0: Nah, itu hasil didikan Ibu.

0: sesuatu yang ingin Bapak ketahui.
1: Apa itu, Pak?
0: Akhir-akhir ini ku dengar dari sesama abdi keraton, kamu menjalin hubungan dengan Jeng Pangeran.
1: Pangeran yang mana? Pangeran Sambu, Pangeran Goro, atau pangeran-pangeran lainnya? Yang mana?
0: Bapak serius, Dok. Kau jangan main-main.
2: Lin, Linda, bicaralah yang benar, Dok. Apa kau menjalin hubungan itu?
1: Kalau benar, kenapa, Bu?
0: Kamu tahu posisi Bapak di keraton.
1: Cuma abdi dalam, kan?
0: Dok, walau cuma abdi, Bapak bisa mencukupi kebutuhan hidup, apalagi kuliahmu.
1: Pak, di zaman ini, setahu Linda, perbedaan kasta itu udah gak ada lagi, gak berlaku. Ada apa hubunganku dengan Mas Budi? Bapak keberatan.
2: Dok, jaga sikapmu.
1: Terus terang ya, Pak, Linda itu juga keberatan. Kenapa dari dulu Bapak itu kerjaannya hanya nimang-nimang keris? Belum yang memandikan, belum yang masih bunga-bunga, bakar kemenyan, komat kamit, pakai disembah-sembah segala.
0: Keterlaluan. Sikapmu itu konyol, Dok. Sini, biar ku jelaskan. Pusaka ini peninggalan leluhur, pendahulu. Sudah semestinya dirawat dengan baik. Seorang empu membuat keris ini tidak sembarang asal buat, seperti membuat pisau dapur atau sabit. Yang kita hormati usaha empu itu membuat pusaka ini, Dok. Berjuang dengan Topo Broto, mengendalikan hawa nafsu, tidak tidur sepanjang hari di waktu tertentu tanpa kenal.
1: Alah, udahlah, Pak, itu kan tetap aja buatan manusia, cuma besi biasa.
0: Dok, itu ilmu yang kau dapatkan di perguruan tinggi. Kau gunakan untuk menentang budaya kita. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Dok. Kau bisa kualat, pamali, Dok.
1: Terus hubungannya sama aku apa? Hubunganku dengan Mas Budi apa?
0: Sudah jelas, sangat jelas. Derajat kita dengan Jeng Pangeran itu lain. Kau anak abdi, Dok, cuma abdi.
1: Ya, Pak, tetap aja kalau semuanya itu berjalan lancar, Mas Budi jadi suamiku, Bapak Ibu itu juga akan tetap bangga. Akan bangga, derajat kita itu juga naik, Pak.
0: Pungguk merindukan bulan. Tidak mungkin. Kau hanya untuk mainan saja, Dok. Kau tahu sifat pangeran-pangeran itu. Istrinya bukan cuma satu.
1: Enggak, itu zaman dulu, Pak.
2: Sudah, Dok. Jangan menentang pendapat bapakmu.
1: Ibu itu kuno, tradisi kuno, kuno.
0: Loh, Dok. Bapak belum selesai bicara, Dok.

0: Halo, Mas. Kok belum bobo? Katanya gak enak badan.
1: Iya. Badanku meriang, linu.
0: Ya udah, istirahatlah.
2: Ada yang mau ku sampaikan, Dek.
3: Apa itu, Kang Mas? Aku siap menerimanya.
1: Sebelumnya aku minta maaf ya.
0: Hah? Maaf? Untuk apa?
1: Kanjeng Romo memintaku untuk sekolah ke tingkat lanjutan deh.
0: Wah, syukur dong, alhamdulillah.
3: Kang Mas meneruskan ke S3.
2: Iya. Tapi aku harus sekolah di Jerman.
3: Hah? Jerman? Terus bagaimana?
2: Sayangnya beliau itu dawuh sebagai mandat seorang raja,
1: bukan sebagai seorang bapak.
0: Terus?
1: Ya aku sebagai anak raja harus memegang teguh maklumat itu deh. Di Jerman bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi sebagai wakil kerajaan dan bahkan mewakili negara.
0: Bagaimana dengan hubungan kita, Mas?
1: Aku akan tinggal di sana setelah itu deh. Maaf, besok pagi aku harus berangkat ya. Jadi lewat telepon, aku pamit.
0: Besok pagi?
1: Sudah ya, Dek. Selamat bobo.
0: Tapi tunggu, Mas. Halo, Mas. Mas. Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You ought to look out.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pukul 22.58 menit waktu Indonesia Timur, saya cukupkan dulu Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Sahabat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pukul 23 lebih 2 menit kebersamaan kita di malam ini dan masih di fak-fak malam ini dengan beragam pilihan informasi dan juga hiburan yang masih terus kami bagikan untuk Anda. Dan untuk itu, buat Anda yang ada di luar kota fak-fak dan di luar kota fak-fak, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, kembali ya, informasi kami bagikan untuk Anda. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Dan Menkomdigi menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Nah, Mutia menyatakan bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia. Salah satu modal yang dimiliki diungkapkan yaitu terkait tingkat penetrasi internet, dan ia menyatakan bahwa dalam perkembangan saat ini penetrasi internet terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Menkomdigi, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Astaga, orang-orang ini tidak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Depo acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi depo acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tidak baca baik-baik.
3: Kenapa depo isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa depo isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

0: budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

Baik, pendengar, pukul 23 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, kami juga informasikan ya, satu buah pemberitahuan ditujukan kepada pendengar setia Pro 1 sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026. Bersama ini kami informasikan bahwa selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, program religi pagi yang waktunya bertepatan dengan jadwal pertandingan tidak disiarkan sebagaimana biasanya. Bagi pendengar yang ingin mengikuti sajian rohani tersebut, program dapat disimak kembali pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur melalui acara Mimbar Agama. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Pendengar program, Direktur Pesta Timuran Jaksel Robineo menyebut, tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Robi menyampaikan jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal Timuran Jaksel. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara melanjutkan gerakan budaya Timur secara berkelanjutan dan lebih besar. Dan pendengar, pengunjung juga akan menyaksikan kolaborasi musisi muda senior serta seniman Papua dalam satu panggung. Dan seluruh pertunjukan dirancang dalam 6 segmen berbeda yang berlangsung dari siang hingga malam. Dan selain pertunjukan musik, penyelenggara juga menghadirkan pengalaman budaya melalui sajian kuliner khas Timur. Pengunjung nantinya dapat menemukan berbagai makanan tradisional yang mempresentasikan kehidupan masyarakat kawasan Timur. Informasi untuk Anda, pengalaman budaya Timur yang lengkap dibawa ke Jakarta lewat Pesta Timur Jaksel. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, yaitu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bosch yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6-6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga

Pendengar, pukul 23.48 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan pilihan hiburan ke ruang dengar Anda. Dan kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Berbagai pilihan hiburan dan juga informasi telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, mulai dari pukul 5 hingga di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini masih berkutat dengan aktivitas, semoga semua yang Anda lakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini dengan berbagai pilihan hiburan dan aktivitas. Akhirnya saya juga mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu 20 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Saya Julaika Waulat bersama Anda. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Pagi hingga jelang siang nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Pendengar Fak-Fak Pagi ini kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Qur'an diikuti dengan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan menemani pagi hari Anda menuju ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Terima kasih mereka Randa masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Hindu. Pembawa renungan Nilu Putumei Astuti SPD dengan judul Menjaga Kesucian Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan.

Om Awiga Namastu, Nama Sidam. Puji syukur saya haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang suci ini untuk bersama-sama merenungkan ajaran Dharma yang luhur. Semoga apa yang kita renungkan hari ini dapat menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa. Umat Sedharma, pada kesempatan yang suci ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan atau Trikaya Parisuda. Sebuah ajaran pokok dalam agama Hindu yang menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian manusia yang berbudi luhur dan berlandaskan Dharma. Umat Sedharma, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisanya terlebih.

Umat Sedarman yang berbahagia, Trikaya Parisuda berasal dari tiga kata, yaitu Tri yang berarti tiga, Kaya yang berarti perilaku atau perbuatan, dan Parisuda yang berarti disucikan atau dimurnikan. Dengan demikian, Trikaya Parisuda bermakna tiga perilaku manusia yang harus disucikan, yaitu satu manacika parisuda, yaitu berpikir yang suci. Dua wacika parisuda, yaitu berkata yang suci. Yang ketiga kayika parisuda, yaitu berbuat yang suci. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia tidak hanya dinilai dari apa yang tampak secara lahiriah, tetapi juga dari apa yang tersembunyi di dalam pikiran. Pikiran melahirkan perkataan dan perkataan mendorong perbuatan. Oleh karena itu, bila pikiran tidak disucikan, maka perkataan dan perbuatan pun akan menyimpang dari dharma. Dalam Saramuscaya disebutkan bahwa pikiran adalah sumber dari segala perbuatan manusia. Oleh sebab itu, pengendalian diri dimulai dari pikiran, manacika parisuda, kesucian pikiran. Umat Sedarman yang berbahagia, kesucian pikiran adalah dasar dari Trikaya Parisuda. Pikiran adalah tempat lahirnya niat, keinginan, dan pertimbangan. Pikiran yang tidak terkendali akan mudah dikuasai oleh kama atau nafsu, kroda atau kemarahan, loba atau keserakahan, moha atau kebingungan, mada atau kesombongan, dan matsarya atau iri hati. Manacika Parisuda mengajarkan kita untuk senantiasa menumbuhkan pikiran yang tidak iri terhadap kebahagiaan orang lain, tidak berniat menyakiti sesama makhluk, tidak dipenuhi kebencian dan dendam, selalu berpikir positif dan penuh welas asih. Dalam kehidupan modern saat ini, pikiran kita seringkali dibebani oleh tekanan hidup, persaingan, dan pengaruh media sosial. Tanpa disadari, pikiran menjadi tempat tumbuhnya prasangka, kecemasan, dan kemarahan. Oleh karena itu, ajaran Manacika Parisuda menjadi sangat relevan sebagai sarana pengendalian diri. Melalui meditasi, japa mantra, dan introspeksi diri, kita dapat melatih pikiran agar tetap tenang dan suci. Pikiran yang suci akan melahirkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan akan menuntun kita menuju kebahagiaan sejati. Umat Sedarman, setelah pikiran, aspek kedua dari Trikaya Parisuda adalah Wacika Parisuda, yaitu berkata yang suci. Perkataan memiliki perbuatan yang sangat besar. Dengan kata-kata kita bisa membangun, tetapi dengan kata-kata pula kita bisa menghancurkan. Wacika Parisuda mengajarkan agar kita tidak berkata kasar dan menyakitkan, tidak berbohong atau menfitnah, tidak mengadu domba, tidak berbicara sia-sia yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Perkataan yang keluar dari mulut adalah cerminan dari pikiran. Bila pikiran dipenuhi kebencian, maka kata-kata yang keluar pun akan menyakiti. Sebaliknya, bila pikiran penuh kasih, maka perkataan akan menyejukkan dan menenangkan. Dalam Niti Sastra disebutkan bahwa lidah ibarat pedang yang tajam. Ia dapat melukai lebih dalam daripada senjata. Oleh sebab itu, umat Hindu diajarkan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Di era digital saat ini, Wacika Parisuda tidak hanya berlaku dalam percakapan langsung, tetapi juga dalam media sosial.
pesan singkat dan komentar di dunia maya, kata-kata yang ditulis tetap membawa karma. Oleh karena itu, hendaknya kita bijaksana dalam menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Umat Sedarman yang berbahagia, aspek ketiga dari Trikaya Parisuda adalah Kayike Parisuda, yaitu berbuat yang suci. Perbuatan merupakan wujud nyata dari pikiran dan perkataan. Perbuatan yang baik akan membawa kebahagiaan, sedangkan perbuatan yang buruk akan menimbulkan penderitaan. Kayike Parisuda mengajarkan agar kita tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri atau mengambil yang bukan hak, tidak berbuat curang dan merugikan orang lain, dan senantiasa berbuat kebajikan dan menolong sesama. Perbuatan yang suci mencerminkan pengamalan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya berpikir dan berkata yang baik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Menolong orang yang kesusahan, menjaga kelestarian alam, bersikap jujur dalam pekerjaan, serta menghormati orang tua dan guru merupakan contoh penerapan Kayike Parisuda. Dalam ajaran Karmapala, setiap perbuatan akan menghasilkan buah. Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedarman, Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari, adapun penerapannya bukan hanya untuk saat kita berada di pura, tetapi harus menjadi pedoman hidup setiap hari, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Trikaya Parisuda harus menjadi landasan sikap dan perilaku kita. Dengan berpikir suci, berkata suci, dan berbuat suci, kita akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, kedamaian dalam masyarakat, serta keseimbangan dengan alam semesta. Inilah wujud nyata dari Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Umat Sedarman yang saya muliakan, marilah kita jadikan Trikaya Parisuda sebagai cermin untuk selalu melakukan introspeksi diri. Kesucian bukanlah sesuatu yang instan, tetapi sebuah proses yang harus dilatih sepanjang hidup. Dengan tekad, disiplin, dan ketulusan, kita dapat menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Semoga dengan mengamalkan Trikaya Parisuda, kita semua dapat menjalani kehidupan yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan, serta semakin dekat dengan ide Sanghyang Widiwasa.

Umat Sedarman, demikianlah ulasan terkait menjaga kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan atau Trikaya Parisuda. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Pihak kantor pos Fak-Fak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan untuk tahap kedua di tahun 2026 tepat sasaran. Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor industri belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pihak kantor pos Fakfak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan untuk tahap kedua di tahun 2026 tepat sasaran. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial bansos berupa sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos Fakfak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo mengatakan mekanisme penyaluran bantuan masih menggunakan sistem yang sama seperti tahap sebelumnya dengan beberapa persyaratan wajib bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menjelaskan persyaratan pertama yakni penerima bantuan harus merupakan KPM asli yang datang langsung mengambil bantuan dengan membawa identitas diri berupa KTP asli maupun fotokopi serta kartu keluarga.
2: Khusus untuk mekanisme pembayaran bansos masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana ini ada 3 persyaratan yang mutlak dan dari tahap ke tahap ini tetap diberlakukan, di mana yang pertama penerima manfaat atau KPM itu sebagai penerima asli saat datang mengambil bantuan mereka harus datang dengan melampirkan KTP asli ataupun fotokopi atau tidak KK. Kemudian untuk yang perwakilan boleh. Jadi yang perwakilan ini apabila datang ingin mengambil bansos sebagai perwakilan, dia juga harus termasuk dalam satu KK dengan penerima asli. Jadi syaratnya itu, perwakilan harus satu KK dengan penerima asli dan juga membawa identitas dari penerima asli dan juga yang mewakili. Kemudian yang ketiga, apabila KPM tersebut sebagai penerima ternyata sudah meninggal dunia, ini boleh juga diwakilkan oleh keluarga. Tapi keluarga tersebut juga harus satu KK dengan KPM yang telah meninggal tersebut dengan melampirkan akta kematian. Kurang lebih seperti itu.
1: Terkait besaran bantuan yang diterima, Wahyudi menyebutkan jumlah berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen keluarga penerima. Dikatakan untuk penerima bansos sembako murni, bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, sedangkan penerima sembako sekaligus PKH nominalnya menyesuaikan kondisi keluarga.
2: Untuk jumlah uang yang atau bantuan berupa uang yang akan diterima oleh KPM bervariasi. Khusus untuk penerima bansos sembako murni, mereka menerima bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua, untuk penerima sembako plus PKH, di sini jumlahnya bervariasi tergantung komponen masing-masing keluarga. Ada mungkin tanggungan berupa anak sekolah SD, SMP, atau bahkan ibu yang masih mengandung ataupun masih memiliki balita. Itu komponennya berbeda-beda, mulai dari 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 2 juta, demikian tergantung komponen dari keluarga masing-masing.
1: Sementara itu, proses penyaluran bansos di Kabupaten Fakfak dibagi menjadi 2 klaster wilayah. Klaster pertama mencakup wilayah dalam kota yang mudah dijangkau masyarakat menuju kantor pos, sedangkan klaster kedua merupakan wilayah luar kota yang membutuhkan pelayanan langsung dari petugas kantor pos ke distrik-distrik tertentu. Januardi melaporkan.
0: Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor industri belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Ishak Samuel Patipi menegaskan pentingnya pelatihan kerja bagi para pencari kerja sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil yang terus dibutuhkan perusahaan, khususnya sektor industri strategis seperti LNG. Menurut Ishak, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah perusahaan terus mengalami peningkatan. Ia menjelaskan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor LNG belum sejalan dengan kesiapan kompetensi yang dimiliki, sebab masih banyak pelamar yang ingin bekerja tetapi belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, terdapat pula tenaga kerja yang sebenarnya memiliki kemampuan namun belum dilengkapi sertifikasi resmi.
3: Ini penting sekali karena menjawab kebutuhan setiap perusahaan, contohnya macam LNG yang sekarang kita lakukan itu hampir setiap minggu, setiap bulan itu rekrutmen ada. Sementara rekrutmen yang diminta itu tenaga skill. Sementara memang banyak peminat yang mau masuk ke LNG namun tidak memiliki skill. Ada juga yang punya skill tetapi tidak memiliki sertifikasi, contoh macam alat berat. Ini kan harus mendapat sertifikasi dari kementerian. SIU, surat izin operasional kemudian yang keluarkan, sehingga ini menjadi program, sehingga yang punya kan banyak secara otodidak tapi tidak punya SIU, sehingga ini kita buka supaya mereka masuk, mereka mendapatkan SIU, sehingga ketika ada kebutuhan sudah, ini sudah yang kita latih dari Disney Trans punya, orang-orang yang pernah kita latih punya SIU sudah ada, besarnya sudah ada, memenuhi syarat standar kompetensi yang diminta oleh perusahaan. Yang berikut juga di samping CEO, mereka punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja ini harus secara tertulis dari perusahaan di mana dia pernah bekerja. Minimal itu 3 tahun kalau menurut standar LNG. Jadi minimal kalau punya pengalaman kerja minimal, jadi persyaratan-persyaratan ini yang harus dilengkapi.
1: Ia menambahkan, masyarakat yang ingin mengakses program pelatihan maupun informasi rekrutmen cukup mendatangi Disnaker Trans Kabupaten Fakfak. Program tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah serta dukungan dari Balai Latihan Kerja BLK. Informasi mengenai pelatihan juga akan disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, baik media sosial maupun grup-grup informasi masyarakat. Menurut Ishak, pihaknya mulai memanfaatkan platform seperti Facebook, sementara informasi dari BLK juga tersedia melalui TikTok dan Instagram agar lebih mudah dijangkau oleh generasi muda. Januar di melaporkan.

0: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Bahmid, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, kondisi Fakfak saat ini masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Ia menjelaskan melalui program tersebut, pemerintah ingin mendorong masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan produksi pangan. Kehadiran program nasional itu juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kemandirian pangan di Fakfak.
1: Program nasional sudah jelas bahwa ini kan untuk bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Jadi kita tahu bahwa di Fakfak ini, apalagi kita di daerah Fakfak ini kan hampir 94% itu kan beras ini dari luar. Sedangkan yang lokal yang selama ini jalannya cuma sekitar 6%. Jadi bagaimana kita bisa menggenjot masyarakat yang dengan potensi sumber daya alam yang ada, kemudian dengan kebetulan dengan program nasional ini kita sama-sama untuk bisa menunjang, mendukung program ini. Di setiap kampung itu ada kelompok-kelompok tani. Jadi itu sudah masing-masing kelompok dengan luas lahannya masing-masing. Jadi lahan-lahan yang sudah pernah dikelola, ide bagaimana dari pembukaan lahan itu kan selama-selama bahwa sarana penunjang itu kan belum memadai. Saluran irigasi, tersier maupun sekunder itu kan belum memadai. Akhirnya sekarang kan dari pusat memperhatikan ini untuk bagaimana membenahi itu semua.
0: Namun demikian, Taha mengakui tingginya biaya operasional masih menjadi tantangan bagi para petani. Kebutuhan biaya untuk pengolahan lahan, pemberian pupuk hingga penyediaan fasilitas pendukung menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam menjalankan usaha taninya. Meski memiliki potensi yang besar, menurutnya sektor pertanian di Bombay membutuhkan dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai agar program cetak sawah rakyat dapat berjalan optimal dan benar-benar meningkatkan produksi pangan lokal di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
2: Saudara, kantor pos Fakfak menghimbau masyarakat penerima bantuan sosial, bansos sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap kedua tahun 2026 agar memperhatikan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan guna memperlancar proses pencairan bantuan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap kedua, Wahyudi Triwibowo, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal penyaluran kepada seluruh wilayah penerima manfaat, baik di dalam kota maupun luar kota. Menurut Wahyudi, informasi mengenai jadwal penyaluran telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui masing-masing distrik agar diteruskan kepada masyarakat penerima bantuan. Ia menjelaskan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan akan membantu proses penyaluran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta menghindari keterlambatan dalam pengambilan bantuan oleh para penerima manfaat.
3: Himbauan kami dari kantor pos Fakfak sebagai penyalur bantuan sembako dan PKH tahun 2026 ini, kepada masyarakat penerima bantuan ini sebisa mungkin memperhatikan jadwal penyaluran yang sudah kami sosialisasikan, baik untuk wilayah kota ataupun wilayah luar kota, karena jauh sebelum proses penyaluran ini kami laksanakan, kami sudah sosialisasikan atau menginformasikan kepada masing-masing distrik agar informasikan kepada masyarakat penerima. Jadi sebisa mungkin datang pada jadwal penyaluran tersebut sehingga proses penyaluran ini dapat tepat sasaran dan tidak terlambat untuk mengambil bantuannya, demikian.
2: Sementara itu, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus. Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang berada di wilayah dalam kota Fakfak, Wahyudi menyarankan untuk mendatangi kantor pos Fakfak guna memastikan status penerimaan bantuan. Daftar nama penerima manfaat telah ditempel di papan pengumuman depan kantor, lengkap dengan jadwal penyaluran yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebelum mengambil bantuan yang menjadi haknya. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak, Parjuna Smoko, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup seluruh rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Fakfak.

0: Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara komprehensif. Parju menjelaskan karena kegiatan tersebut merupakan sensus, maka tidak menggunakan metode sampel terbatas, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Fak-Fak akan didatangi dan didata oleh petugas yang telah ditugaskan di lapangan. Menurutnya, berdasarkan perkiraan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 90 ribu jiwa, terdapat kurang lebih 30 ribu keluarga yang akan menjadi sasaran pendataan. Seluruh wilayah di Kabupaten Fak-Fak akan dijangkau guna memastikan tidak ada keluarga yang terlewat dalam proses sensus.
1: Untuk jumlah sampelnya, karena ini ada sensus, ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Jadi kurang lebih kalau dilihat itu secara, kalau dengan jumlah penduduk itu sekitar 90 ribuan ya untuk di Kabupaten Fak-Fak. Pokoknya mencakup seluruh penduduk, jadi rumah-rumah nanti dan keluarga nanti kita akan data. Kurang lebih ada kalau jumlah keluarga sekitar 30-an ribu ya, kurang lebih ya. Jadi nanti dari sinilah kita akan mendata seluruh wilayah. Jadi kita akan mengetahui seberapa banyak keluarga yang akan kita dapat hasilkan dari sensus ekonomi ini. Karena memang ini adalah pendataan mencakup seluruh wilayah. Jadi dari sini nanti kita akan mendapatkan estimasi berapa sih yang akan menjadi responden di sensus ekonomi 2026.
0: Sementara itu, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas sensus. BPS menjamin kerahasiaan seluruh data yang disampaikan responden sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga warga diharapkan dapat memberikan jawaban yang jujur dan benar demi menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Fak-Fak.

0: Saudara pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram, Jumadi, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai BLT tahun 2026. Penjelasan tersebut disampaikan saat musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah Kampung Sanggram tahun 2026 baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Jumadi mengatakan terdapat perbedaan ketentuan penerima BLT dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kampung harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam proses penetapan calon penerima bantuan. Menurutnya, warga yang telah menerima bantuan sosial lain dari pemerintah tidak lagi menjadi prioritas penerima BLT kampung. Kebijakan tersebut bertujuan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan dukungan dari program lain. Ia menjelaskan penerima program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan yang bersumber dari program Kartu Merah Putih tidak dapat menerima BLT kampung secara bersamaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penerimaan bantuan ganda dalam satu keluarga. Ia menegaskan pemerintah kampung berupaya menyalurkan bantuan secara adil dan tepat sasaran. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
1: Saya lihat yang tahun kemarin itu, yang terima BLT itu 35 KK. Kalau saya punya database itu yang saya ambil dari Dukcapil, itu 48 KK, kalau tidak salah. Itu saya punya database yang tahun yang sebelumnya. Terus begini, proses BLT itu sebulan kayak dulu-dulu. BLT itu kalau yang dapat PKH itu tidak boleh, yang kartu merah putih itu tidak boleh.
0: Pemerintah Kampung Sanggram berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan bantuan sosial. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, manfaat BLT diharapkan dapat dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya tanya Bapak dulu.
2: Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh,
2: tunggu sudah, Bapak cek.
4: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, saya listrik padam.
4: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
4: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
5: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak pagi ini sudah hadir dengan dua pilihan lagu menemani suasana pagi hari Anda di akhir pekan hari ini dengan cuaca kota Fak-Fak yang cerah pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menemani berbagai aktivitas Anda pagi hari ini dengan segala kesibukan yang saat ini mungkin tengah menikmati suasana pagi hari sembari menikmati sarapan pagi bersama keluarga. Baik, pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan. Informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hegemur mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah yang menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Fak-Fak. Pernyataan itu disampaikan Wilson Hegemur dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026 yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Distrik Pariwari. Dalam dialog tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRK Fak-Fak bersama berbagai unsur masyarakat dan pemerintah. Wilson mengatakan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada Bupati Fak-Fak, Wakil Bupati, pimpinan DPRK, serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal utama dalam mendorong kemajuan daerah. Dijelaskan bahwa investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin baik iklim investasi yang tercipta, maka semakin besar peluang terbukanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan ikut menjaga situasi yang aman dan kondusif agar investor merasa nyaman menanamkan modalnya di Fak-Fak. Wilson juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRK, MRP, dan masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Dengan kerjasama yang baik, berbagai program pembangunan diyakini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam forum penyaluran aspirasi dapat terus dipelihara ke depan. Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Fak-Fak dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 7 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat Warta Berita Pro3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Sosial mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten Endi Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tudar.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau.

0: langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilien menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
1: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
2: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Serta angin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
5: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
4: Sih serta angin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak, jadi kalau normal.
5: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
6: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya, kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan tuh dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APP-nya kan 6.500 gabah, teman.

0: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
3: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
4: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun. Ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
3: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
6: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
7: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan bisa suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
5: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
8: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
9: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana prasarana yang memadai.
8: Kita mengajukan ke pusat. Saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana prasarana.
9: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
10: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
9: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak pagi ini temani Anda dengan sajian hiburan dan juga informasi menemani suasana akhir pekan Anda di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, Babinsa Koramil 1803-01 Fakfak Sertu Tahir Kutanggas melaksanakan kegiatan karya bakti bersama anggota Pospol di Kelurahan Danawirya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 dengan melibatkan aparat yang bertugas di wilayah setempat. Karya bakti dilakukan dengan membersihkan area sekitar pos agar tetap terjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanannya. Lingkungan pos yang bersih dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas sekaligus memberikan contoh positif kepada masyarakat. Selain membersihkan lingkungan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kerja antara Babinsa dan anggota Pospol. Kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sertu Tahir Kutanggas mengatakan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman serta mendukung kesehatan masyarakat. Ditambahkan bahwa kegiatan karya bakti tidak hanya berorientasi pada kebersihan semata, lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kebersamaan dan kekompakan antar aparat di wilayah binaan. Melalui kegiatan seperti ini, aparat berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kepedulian terhadap kebersihan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib. Kegiatan karya bakti berlangsung dengan aman dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna mempererat hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat di Kelurahan Danawirya. Informasi berikut kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan bersama Dewan Adat Fak-Fak terus memperkuat upaya penertiban tata kelola panen pala dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan daerah sekaligus melestarikan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widi Asmorojati STMT, Ketua Dewan Adat Fak-Fak Abnel Hegemur, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengumpul pala, pengepul pala, dan berbagai unsur terkait lainnya. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa pala tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi

lanjutan. Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, pelaku usaha, dan masyarakat. Seluruh pihak sepakat bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan komoditas pala dan pinang. Selain itu, peserta pertemuan mendorong agar sosialisasi mengenai tata kelola pasar pala dan pinang terus ditingkatkan. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pemahaman mengenai nilai adat serta mencegah munculnya berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak menerima berbagai masukan terkait kebutuhan masyarakat kampung dan pengembangan sarana pendukung usaha pala maupun pinang. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pala Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah. Kembali informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.

Terima kasih pendengar undangan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak pagi ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih kami pilihkan temani weekend Anda di hari ini. Kita berada di hari ke-20 di bulan Juni 2026. Dan untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, terima kasih untuk segala bentuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 nanti pada pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, Brazil versus Haiti di grup C yang akan berlangsung di lokasi pertandingan Stadion Philadelphia. Kemudian nanti pada pukul 12 ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, ada pertandingan antara Turki versus Paraguay di grup D, dan pertandingan akan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena. Nah, untuk Anda pecinta sepak bola, jangan lewatkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali lagi, nanti di pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, Anda dapat menyaksikan jalannya pertandingan antara Brazil versus Haiti di grup C dari lokasi pertandingan di Stadion Philadelphia. Kemudian nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, ada pertandingan antara Turki versus Paraguay di grup D yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena. Nah, untuk Anda juga, Anda bisa mengikuti jalannya pertandingan yang akan disiarkan langsung ya di Pro 3 Jakarta. Anda dengarkan langsung pertandingannya yang akan dihadirkan di Pro 3 Jakarta untuk pertandingan pada pukul 9.30 atau setengah 10 pagi nanti. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menemani ruang dengar Anda pendengar. Menuju ke pukul 9, Anda kembali dapat ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini
0: menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang sesaat lagi akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Setelah itu Anda dapat ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Brasil versus Haiti di Grup C yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Baik, pendengar, kita langsung menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur.